0: di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ali Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 100 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRINET, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Rika Satria, silakan laporannya.
16: Ya baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia RRI Bima.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pendengar. Untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dirgahayu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan HUT RRI yang ke-81 tahun terus mengudara untuk Indonesia. Baik, di kesempatan pagi hari ini Sukmi akan hadirkan untuk Anda beberapa program acara. Di pagi hari ini di Lintas Bima Pagi kami hadirkan program Halo Bima hingga pukul 9, dan nantinya akan dilanjutkan di program Kahabangi hingga pukul 10. Pendengar, satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Ngahi Rabi Pahu yang mengartikan apa yang kita ucapkan itu yang menjadi kenyataan atau yang dikerjakan. Pendengar dimanapun berada, kami akan hadirkan untuk informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa di program Halo Bima.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi akan awali informasi dari Kota Bima mengenai pelaku penggelapan motor diamankan Polres Bima Kota. Tim Opsnal Satreskrim Polres Bima Kota yang dipimpin Aibda Rahmat Hidayat berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Terduga pelaku berinisial KH, 24 tahun, wira swasta, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Nasrani Barat, Kota Bima. Sementara korban diketahui berinisial GS, 25 tahun, wira swasta, warga Kelurahan Rabangodo Utara, Kecamatan Nasrani Timur, Kota Bima. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek X-Ride berwarna merah putih. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM melalui Kasat Reskrim Polres Bima Kota Ibtu Muhammad Fikri Dava Alvarez STRK menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saat itu terduga pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk berjalan-jalan. Korban kemudian memberikan sepeda motor tersebut kepada terduga pelaku, namun sehingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan sehingga korban mengalami kerugian ditaksir sekitar 6 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan dan informasi terkait keberadaan terduga pelaku, tim opsional Satreskrim Polres Bima Kota kemudian melakukan serangkaian penyelidikan. Pada Kamis 10 September 2026, tim memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Desa Sondosia, Kecamatan Sila, Kabupaten Bima. Tim yang dipimpin Aibda Rahmat Hidayat kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan KH. Terduga pelaku dan barang bukti kemudian diserahkan kepada anggota piket Satreskrim Polres Bima Kota untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polres Bima Kota menegaskan akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana sekaligus menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan kendaraan maupun barang berharga kepada orang lain. Berikut demikian untuk informasinya dan kami akan beralih ke informasi lain yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di program Halo Bima. Baik, kita ke informasi berikut untuk Kabupaten Dompu, informasi mengenai 3 periode PJ Sekda dan ujian tata kelola Pemkab Dompu. Bupati Dompu Bambang Firdaus menunjuk Haji Hairul Insan yang sebelumnya menjabat staf ahli bupati bidang ekonomi sebagai pejabat sekretaris daerah setelah Gatot Gunawan Perantauan Putra memasuki masa purna tugas. Akhirnya pada akhir tahun 2026, Hairul Insan mulai menjalankan tugas sejak 4 Desember 2025 dan telah diperpanjang hingga memasuki periode ketiga. Begitulah perjalanan menunjukkan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Dompu yang kini memasuki periode ketiga, sebuah situasi yang semestinya menjadi jembatan menuju lahirnya sekretaris daerah definitif. Justru berpotensi berubah menjadi persoalan tata kelola pemerintah apabila proses pengisian jabatan definitif tidak segera dilakukan. Secara normatif, Permendagri nomor 91 tahun 2019 mengatur pejabat sekda sebagai pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan sekda. Regulasi itu juga menyebut masa jabatan PJ sekda paling lama 3 bulan atau berhenti ketika sekda definitif dilantik. Karena itu persoalan bukan semata-mata apakah menunjukkan tersebut sah secara administratif, jadi persoalan yang jauh lebih penting adalah untuk apa keberadaan PJ Sekda diperpanjang berulang kali? Apakah benar semata-mata karena Sekda definitif belum tersedia ataukah pemerintah daerah sedang nyaman dengan status sementara yang terus diperpanjang? Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika memasuki periode ketiga di tengah masa jabatan yang semakin mendekati batas waktu. Belum terdapat langkah konkret membentuk panitia seleksi terbuka untuk mencari sekda definitif. Padahal jabatan sekda bukan jabatan biasa, sekda merupakan simpul utama birokrasi daerah. Ia berada di tengah kepentingan politik kepala daerah, kesinambungan program pemerintahan, koordinasi di antar OPD, dan pengelolaan anggaran sekaligus pembinaan aparatur sipil negara. Membiarkan posisi itu terlalu lama berada dalam status pejabat bukan sekadar soal nama yang tercantum dalam surat keputusan, ini menyangkut kepastian kepemimpinan birokrasi. Yang lebih menarik, pendengar, perjalanan menuju periode ketiga juga sempat diwarnai perubahan status. Dari periode kedua menuju periode ketiga, Hairul Insan sempat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas selama 7 hari sebelum kembali diangkat sebagai pejabat sekda. Situasi semacam ini tentu layak mendapatkan penjelasan terbuka kepada publik jika memang seluruh proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjelaskan dasar hukum kepada masyarakat. Sebaliknya, jika terdapat prosedur yang harus segera ditempuh tetapi belum dilakukan, maka publik juga berhak mempertanyakan mengapa proses tersebut belum berjalan. Di sinilah pentingnya keterbukaan, terlebih ketika muncul informasi bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan agar pada periode ketiga ini pemerintah daerah mempersiapkan proses seleksi terbuka sekda definitif. Jika benar demikian, maka tidak ada tanda-tanda pembentukan panitia seleksi ketika masa jabatan PJ Sekda tinggal kurang dari 1 bulan tentu bukan persoalan kecil. Ini bukan lagi sekedar soal siapa yang akan menjadi sekda, ini tentang bagaimana pemerintah daerah menghormati mekanisme merit, kepastian, memberikan kepastian aturan dan prinsip kaderisasi birokrasi. Menjelaskan dari eksekutif melalui BKD bahwa proses tersebut sah secara administrasi tentu penting. Pandangan DPRD khususnya Komisi 1 yang sejalan dengan pemerintah juga patut dicatat. Namun sah secara administrasi tidak selalu identik dengan sehat secara tata kelola. Disinilah pemerintah perlu berhati-hati, sebab ketika sebuah jabatan strategis diisi oleh orang yang sama selama 3 periode, sementara proses menuju jabatan definitif belum juga bergerak, publik sangat wajar membaca situasi itu dari berbagai sudut. Saudara, berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan berikut demikian untuk informasi dari Kabupaten Dompu. Kita akan beralih ke Kabupaten Sumbawa. Informasi mengenai edukasi tertib berlalu lintas Polres Sumbawa sasar siswa SMP. Polres Sumbawa menyasar kalangan pelajar di SMP dalam upaya menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas, kepolisian memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada siswa SMPN 2 Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa pada Kamis 10 September 2026 pagi. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 7.30 menit tersebut menghadirkan personil Satlantas langsung di lingkungan sekolah. Polisi menyampaikan berbagai materi tentang aturan dan keselamatan berlalu lintas kepada siswa. Personil yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu Kanit Kamsel, Kanit Regiden, serta 2 anggota Satlantas Polres Sumbawa. Mereka berinteraksi dengan para siswa dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan ketika berada di jalan raya. Pendengar, Kapolres melalui Kasat Lantas Polres Sumbawa AKP Beli Rizaldi Nata Indra STR KSIK pada Jumat 11 September 2026 mengatakan pihaknya menyasar pelajar SMP karena kelompok usia tersebut perlu mendapatkan pemahaman lalu lintas sejak dini. Polisi secara khusus mengingat bahwa kepada siswa agar tidak mengendari sepeda motor sendiri di sekolah ke sekolah. Jadi petugas menjelaskan bahwa pelajar SMP pada umumnya belum memenuhi persyaratan usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Dan kita akan lanjutkan untuk menikmati beberapa sajian lagu pop Indonesia yang pagi hari ini untuk Anda bersantai dan terus melaksanakan aktivitas weekend Anda yang sudah mulai weekend, dan untuk para pelajar dan tenaga pengajar juga yang terus melaksanakan tugasnya, semangat terus untuk Anda. Yang sudah dengan kopi atau tehnya dengan cemilan favorit, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati sarapan Anda dan tetap semangat untuk melalui hari ini. Lagu dari Ada Band dengan judul lagu Kau Auraku dirilis tahun 2004. Dan untuk lagu yang kedua dari Ari Lasso dengan judul lagu Mana Ku Tahu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: motivasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan program selanjutnya dengan kami hadirkan program Kahabangi di ruang dengar Anda. Program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM kami 0822 349 4500 untuk kita saling mengabarkan kondisi terkini terupdate di lingkungan Anda yang bisa Anda kabarkan kepada kami. Dan Sukmi juga akan hadirkan untuk update informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Kita nikmati beberapa sajian lagu kembali di ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 9.10 menit kami hadirkan update informasi cuaca. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

berhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan update informasi cuaca di ruang negara Anda. Kita sudah terhubung dengan forecaster Onda Tibima. Ada rekan Suci di sana, kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya untuk hari ini rekan Suci, weekend yang cerah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah rekan Suci. Silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 12 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah dan untuk safarinya, matahari akan terbit pada pukul 06.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta lalu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Suci untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali juga.
0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada. Demikian untuk kami hadirkan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan jangan lupa untuk update informasi cuaca dapat mengunjungi laman info BMKG. Dan kami juga update di laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Saudara peringkat dimanapun Anda berada, Kadis Kominfo Kota Bima dorong radio jadi sumber informasi utama. Pendengar, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasim, mendorong radio menjadi sumber informasi utama yang verifikatif. Radio juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kecenderungan masyarakat saat ini menginginkan informasi yang cepat namun juga akurat. Radio Republik Indonesia tidak hanya menyasar pendengar secara terestrial namun juga warga digital. Momentum Hari Radio tahun 2026 ini menjadi refleksi untuk terus berbenah, berkembang, dan beradaptasi. Radio telah menemani perjalanan panjang bangsa dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat saat ini. Sebagai instansi bidang komunikasi dan informasi, menilai radio telah berkontribusi besar dan dalam penyebaran informasi kepada publik. Termasuk saat ini, RRI telah mengisi ruang-ruang digital dengan berbagai konten informasi. Hasim juga mengapresiasi RRI yang telah membantu menyebarluaskan informasi membangun di Kota Bima. Sinergi yang sudah terbangun diharapkan terus diperkuat ke depannya. Demikian untuk informasinya, selamat Hari Radio 11 September 2026 dan semoga radio tetap selalu memberikan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, pendengar, kita nikmati beberapa sajian lagu kembali dan kami terus mengingatkan untuk Anda semuanya untuk saling mengabarkan kepada kami di program Kahaba Angi. Anda bisa telepon di 0822 3494 5100.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap...

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi ya. Pagi hari ini Sukmi akan hadirkan untuk informasi wilayah Kabupaten Sumbawa. Informasi mengenai penyesuaian generasi muda Perpustakaan Sumbawa Go Digital. Pendengar, perubahan kebiasaan generasi muda dalam mengakses informasi mendorong Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa melakukan transformasi layanan perpustakaan. Arpusda mulai menggeser pola layanan konvensional menuju sistem digital. Hal ini dilakukan agar perpustakaan tetap dekat dengan generasi yang semakin akrab dengan teknologi. PLT Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kartawijaya mengatakan, perkembangan era digital turut mempengaruhi minat baca generasi muda. Kondisi tersebut tidak lantas membuat perpustakaan kehilangan peran. Hal itu justru mendorong pihaknya untuk mengubah cara memberikan layanan kepada masyarakat. Selama ini masyarakat mengenal perpustakaan melalui layanan konvensional, mengunjungi, datang langsung ke perpustakaan, mencari buku, kemudian membaca dan meminjam bahan perpustakaan yang tersedia. Arpusda kini mulai mengembangkan pola tersebut dengan menghadirkan layanan berbasis digital. Jadi transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan perpustakaan dengan kebiasaan generasi muda yang semakin banyak menggunakan perangkat digital dalam mencari dan memperoleh informasi. Arpusda ingin memberikan akses yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber pengetahuan. Suharmaji mengungkapkan, Arpusda Kabupaten Sumbawa telah melakukan digitalisasi perpustakaan, namun proses tersebut masih membutuhkan penyempurnaan. Saat membangun sistem digital, pengembangan perpustakaan belum dibarengi dengan pemanfaatan kecerdasan pembuatan atau AI sebagai bagian dari pelengkap layanan. Karena itu, Arpusda terus menyiapkan perkembangan sistem dan sumber daya manusia untuk memperkuat transformasi digital tersebut. Arpusda juga akan bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dan perkembangan bimbingan teknis berbagai digitalisasi arsip secara nasional. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengelolaan arsip sekaligus mendukung perkembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi. Arpusda telah memiliki sejumlah perangkat yang dapat menunjang proses transformasi menuju perpustakaan digital. Pendengar dimanapun Anda berada, di tengah perubahan kebiasaan generasi tersebut, Arpusda terus mengembangkan pola layanan yang dapat menjangkau kedua kebutuhan. Jadi perpustakaan tetap hadir secara fisik sekaligus memperkuat layanan digital dengan perangkat yang telah dimiliki. Arpusda juga menempatkan digitalisasi arsip sebagai bagian dari penguatan layanan berbasis teknologi melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Peningkatan kapasitas pengelolaan arsip dan pemanfaatan teknologi terus disiapkan guna mendukung perubahan sistem pelayanan perpustakaan di Kabupaten Sumbawa. Semangat terus untuk kalian semuanya, semoga di era digital ini untuk aktivitas membaca tidak mengurangi semangat Anda untuk terus mengetahui apa yang berkembang saat ini. Pendengar dimanapun berada, kita akan lanjutkan dengan beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini. Kita punya koleksi lagu dari miliknya Krisa dengan judul lagunya Darah Manisku, dan untuk lagu berikut dari BBB dengan judul lagu Putus Nyambung.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
5: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Ya baik, saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabangi di edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan kita akan lanjut di program selanjutnya pukul 10 hingga pukul 11 siang dengan informasi dan musik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekali.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Semoga mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita, terus menjaga keutuhan NKRI. Baik pendengar dimanapun berada, selanjutnya informasi dan musik kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 siang. Kita dengarkan untuk beberapa sajian lagu. Ada dari Armada, Cinta Itu Buta, dirilis tahun 2009. Dan satu konser lagu dari Astrid dengan judul lagu Jadikan Aku Yang Kedua, dirilis tahun 2006.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini dengan informasi dan musik. Ada dua lagu sudah kita dengarkan, pendengar, semoga terhibur untuk kita semuanya. Lagu dari miliknya Agnes Mo dengan judul lagu Janji-Janji sudah kita dengarkan. Dan untuk lagu berikutnya juga sudah kita dengarkan juga untuk satu koleksi lagu dari Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Armada dengan judul lagunya Cinta Itu Buta sudah kita dengarkan juga, pendengar. Baik, kita lanjut dengan informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Informasi mengenai tips untuk merawat kuku agar tidak mudah patah ya, kami hadirkan untuk Anda. Apalagi di weekend ini ada yang lagi ya me time di rumah ya, jadi semua perhatian tertuju pada diri Anda sendiri ya. Jadi kayaknya mencintai diri sendiri di weekend ini. Pendengar, kuku yang mudah patah atau berkelupas bisa membuat tangan terasa kurang nyaman ya, dan mengganggu penampilan. Jadi kondisi ini dapat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Jadi terlalu sering terkena air atau bahkan kimia hingga kurangnya perawatan kuku. Jadi agar kuku tetap kuat dan sehat, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan secara rutin. Salah satu langkah penting adalah menjaga kuku tetap bersih dan kering. Kuku yang terlalu sering berada dalam kondisi basah dapat menjadi lebih rapuh setelah mencuci tangan atau melakukan pekerjaan yang melibatkan air. Keringkan tangan dan kuku dengan baik. Terus gunakan pelembab pada kuku dan kutikula secara rutin. Jadi kuku juga membutuhkan kelembapan agar tidak mudah kering dan pecah. Jadi krim tangan atau minyak khusus kutikula dapat digunakan setelah mencuci tangan, terutama setelah kulit dan kuku terasa kering. Pendengar, saat melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring atau menggunakan produk pembersih, sebaiknya digunakan sarung tangan. Jadi paparan air dan bahan kimia secara langsung atau berulang dapat membuat kuku menjadi kering dan lebih mudah patah. Jadi yang hari ini udah kerjaannya basah-basahan ya. Jadi dari pagi udah salat subuh, terus masak ya, cuci beras, terus cuci peralatan masak, cuci piring, pokoknya banyak ya menggunakan air pagi hari ini. Di samping hemat air, Anda juga harus menjaga kelembapan kulit kuku Anda. Baik, sebelum kita lanjutkan informasinya, kita lah hadirkan dulu untuk beberapa sajian lagu dari miliknya Audi dengan judul lagu Bila Saja.

0: tempat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Terima kasih buat pun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenali informasi dan juga inspirasi. Pendengar, untuk tips merawat kuku agar tidak mudah patah ya, kami hadirkan untuk Anda. Jadi salah satu langkah pentingnya yaitu menjaga kuku tetap bersih dan kering. Jadi gunakan pelembab pada kuku dan kortikula secara rutin. Kuku juga membutuhkan kelembapan agar tidak mudah kering dan pecah. Jadi hindari kebiasaan menggigit kuku atau mengorek bagian bawah kuku. Jadi kebiasaan tersebut dapat merusak permukaan kuku dan kulit di sekitarnya. Kuku juga sebaiknya dipotong secara teratur dan tidak dibiarkan terlalu panjang jika memang mudah patah. Pendengar, penggunaan kuteks atau produk yang penghapus kuteks juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu sering menggunakan produk yang membuat kuku terasa sangat kering. Jadi berikan waktu bagi kuku untuk beristirahat dan gunakan produk perawatan yang lembut. Selain perawatan dari luar, pola makan bergizi juga penting untuk mendukung pertumbuhan kuku. Pastikan makanan sehari-hari mengandung cukup protein, vitamin, mineral, dan zat besi, zat gizi lainnya. Ada di telur, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran, dan buah dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang. Kuku yang mudah patah juga sebaiknya tidak terlalu dianggap hanya sebagai masalah kecantikan. Jadi jika kuku terus-menerus rapuh, berubah warna, menebal, berlubang, atau disertai keluhan lainnya, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya. Selamat mencoba untuk Anda semuanya, lebih aware lagi dengan kesehatan kuku kita agar lebih menunjang penampilan juga, dan Anda juga terasa lebih sehat dan sempurna. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa sajian lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pagi jelang siang ya. Oke, baik, kita ke lagu pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Drive dengan judul lagunya Lupakan Aku. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Elemen dengan judul lagu Seumur Hidupmu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Saudara pendengar, para pun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di informasi dan musik. Semoga informasi mengenai tips merawat kuku agar tidak mudah patah tadi semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lebih aware lagi dengan kesehatan kuku dan seluruh badan kita. Kita lanjutkan dengan program lainnya pada pukul 11 siang hingga pukul 12 dengan kami hadirkan program Kadi Ade di Orang Negara Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

motivasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai rute kaso dimanapun wara kaita di program kadia deten China re. Lawa kakak Sukmi di amarai akeke spesial rute doh kaso dengan Ria Mena rawa rawa bojo sambil karawira senawa di amarai akeke. Ita doh loa telepon labo WA kakak Sukmi di 0822 3494 5100. Warama loa kapatu kirim loa kapatu loa ku baca kenari kakak Sukmi lah baca ipiro loa nih sesuai requestan. Maita ringa sama wali rawa rawa bojo waura ringa lagu dari Le Fauzi Labo Lovika majudul Kasabua Ade dan Labo majudul Sae Mechiko di amarnya kakek para kakak Sukmi lanjut lali rawa-rawa bojo makalai wadi ringa sama menata di amarai akeke dari Laheri majudul Sandaka Angi taputar meyaku di amarai akeke rawa dari Laan Saputra majudul Jamila urut roka sedia marai ke loku semangat karawi kenggori karawi re loku ngasarai.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

di Amaraya Kiki Mbuy Pelabuhan Kakak Sukmi Matamani Teroh Kaso di program Kedih Ade sampai jam 12 Amaraita. Dan waktu kentoi waling Kakak Sukmi ke langsung lalu Kakak Sukmi langsung lalu putar awar-awar en kentoi en kedondo. Oke. Rawa ma judul Rewo Kento. Terus rawa maka dua kaina majudul OJ 4. Dua buah rawa di rute dohokasa di Maraiki tetap labo madrohokasa di program Gadihi Ade. Terin cainere.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Asik, program gak dihiade, tere. Ya orangnya sama mina, rama-rama bojo, macaro-caro dirinya dia marah ya. Kayak gitu, doh mane, kepatu, mayra nih, kirim haka 0822-3494-510, langsung lalu telepon atau WA lalu dia marah ya. Kayak waktu buka dondon ke, langsung lalu putar oli rama-rama bojo, ain sanawara, gaskan kakak sukmie. Garan deh des rahonika lalo reh marah ya keke ma judul rahonika terus ma judul tika dampa dua buah rawa ruwitro kaso dia marah ya keke di program kadihi ade terinjainare.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
0: Andi!
2: Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita.

Selamat tamara irwi terokosa di amara ya keke di program kadihi ade terencainya re. Kadihi poda ade nda di amara ya keke. Aina tapar beliro pokoknya kadihi ade terus. Do magalai war aiden dai de watip a ini. Keru ora mambo joke keru 5 menit wali. Karena ibu amarai jam 11.55 jam 12 kunggorin program kadih ADK warasana naik program kadih ADK aina sesederura. Karena ibu 5 menit wali kakak suki maputar warawat terakhir ya. Dan kakak suki maputar doa utam mohon maaf para sin cara kencarung kahir eli kakak suki media marai ake di program kadih ADK moto-moto ngampung. Wassalamualaikum.

0: Saudara berikut barapun Anda berada, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Hari tadi, Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla yang meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan

perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

tahun 2020 mendukung Super League sepak bola Indonesia, ini Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, mungkin dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, maaf, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton itu cukup banyak dan banyak

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 101.1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di edisi Sabtu Weekend kita 12 September 2020. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 14 siang. Kita lanjut di program Maksi siang hari ini. Program Maksi menemani aktivitas Anda season yang pertama hingga pukul 13 siang. Tadi sudah kita dengerin untuk kami hadirkan berita siang hari ini, berita olahraga bergabung bersama Pro 3 RRI. Selamat siang untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang setia sedari subuh tadi sudah memilih RRI untuk menemani harian Anda, semangat terus untuk Anda. Aplikasi RRI Digital Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga. Pendengar, di siang hari ini kita sudah dengarkan satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Tambulate di siang hari ini. Kita akan lanjut dengan beberapa lagu Pop Indonesia yang akan menemani aktivitas siang Anda, pendengar. Ya, kita untuk season yang pertama kita punya koleksi lagu dari miliknya Ahmad Maulana dengan judul lagunya Sampai Akhir Zaman, dirilis tahun 2022.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini dengan segudang aktivitasnya. Capek banget Kakak Sukmi semuanya. Sudah selesai dilakukan ya, yang sudah bekerja sedari subuh tadi. Semangat terus untuk Anda semuanya. Baik, kita ke informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami siang hari ini melalui laman berjuta informasi kami rri.co.id. Baik, kita ke informasi pendengar yang masih dengan perawatan gigi ya, perawatan diri, apalagi ini weekend untuk Anda. Biasanya kalau Senin sampai Jumat mandinya saset-saset selesai gitu ya. Hari Sabtu atau Minggu boleh dong berlama-lama dengan

dicegah dan ditangani sejak awal, gigi yang dapat merusak lapisan pelindung gigi, jadi tidak jadi harus ditangani lebih awal ya. Jadi gigi berlubang sangat berlubang dapat menyebabkan nyeri gigi sensitif hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pendengar, salah satu cara yang paling penting untuk mencegah gigi berlubang adalah menyikat gigi secara rutin, terutama pada pagi atau setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Jadi gunakan sikat gigi yang berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi sikat seluruh permukaan gigi dengan gerakan yang lembut agar plak dan sisa makanan dapat dibersihkan tanpa melukai gusi. Selain menyikat gigi, pendengar, membersihkan sela-sela gigi juga penting. Jadi sisa makanan seringkali terselip di antara gigi dan sulit dijangkau oleh sikat gigi. Jadi penggunaan benang gigi atau dental floss dapat membantu membersihkan area tersebut sehingga penumpukan plak dapat diminimalkan. Selanjutnya perhatikan pula ya makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi batasi makanan yang serta minuman yang tinggi gula seperti permen, coklat, kue manis, minuman bersoda atau minuman manis kemasan. Jadi gula dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri di dalam mulut dan kemudian menghasilkan asam yang menyebabkan kerusakan gigi. Jadi jika mengkonsumsi makanan manis sebaiknya tidak terlalu sering ya, dan tetap menjaga kebersihan gigi setelahnya. Selanjutnya, memperbanyak minum air putih juga bisa membantu menjaga kebersihan mulut. Jadi air putih membantu membilas sisa makanan dan menjaga mulut tetap lembab. Jadi setelah makan, berkumur dengan air putih juga bisa menjadi kebiasaan sederhana untuk membantu mengurangi sisa makanan yang menempel pada gigi. Dan jangan lupa melakukan pemeriksaan gigi secara rutin ke dokter gigi. Jadi pemeriksaan dapat dibantu menemukan tanda-tanda kerusakan gigi sejak dini. Jadi bahkan sebelum menimbulkan rasa sakit, jadi dokter gigi juga dapat melakukan pembersihan karang gigi dan memberikan saran perawatan sesuai kondisi gigi dan mulut. Demikian untuk informasinya. Salam sehat dari kami untuk Anda semuanya. Sehat selalu apapun aktivitasnya. Semoga kita sehat ya. Kalau gak sehat gak bisa aktivitas nih. Kalau gak sehat semua-semua pada kegantung semua pekerjaan ya. Oke, baik. Kalau sedikit misalnya di anggota badan kita, misal gigi, kita lagi bicara soal gigi nih. Salah satu gigi kita berlubang, terus kita tidak menyikat gigi dengan benar dan waktunya juga hanya satu kali sehari, atau udah makan langsung tidur, nggak dibersihkan, nggak kumur-kumur, apalagi sikat gigi. Jadi investasi terbesar adalah kesehatan. Jadi untuk kalian semuanya yang terus beraktivitas dengan mengandalkan fisik Anda yang kuat dan bugar itu, lebih aware lagi dengan kesehatan diri Anda. Dan semoga kesehatan gigi Anda tetap selalu terawat dan sehat dan menampilkan senyuman terbaik Anda, asik. Berikan dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maxi siang hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat siang untuk Anda semuanya yang kebetulan lagi piknik, lagi rebahan, lagi di jalan, lagi makan enak gitu ya, lagi bergumam, lagi bersedih, apapun rasanya, tetap dengerin RRI untuk semua rasa yang ada. Dan kita cukupkan untuk program Maxi siang hari ini dan jangan kemana-mana. Pukul 13 siang kami hadirkan informasi dari wilayah Bima dan sekitarnya, NTB pada umumnya, di Berita Nusa Tenggara Barat bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.

0: Satu.
1: Mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan, pembangunan, serta perdagangan. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Ekraf mengaktifkan kembali ruang-ruang publik yang sempat terdampak banjir sebagai wadah aktivasi kreatif untuk membangkitkan kembali produktivitas dan resiliensi para pelaku ekonomi kreatif di Aceh Tamiang. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemberdayaan ekonomi pasca bencana merupakan wujud nyata implementasi keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif agar dapat kembali bergerak dan tumbuh lebih besar. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat tetap bisa berdaya di tengah kondisi pasca bencana. Program itu merupakan bagian dari rangkaian program Ekraf Peduli Pulih Bersama Bangkit Berdaya berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi dalam memulihkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal di wilayah terdampak. Berita mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin.
2: Kami di Balai Skill Center itu untuk melatih barista, dan Turki udah booking itu 20 orang. Ada yang memang di sistem kerjanya BP3MI itu sudah ada peluang-peluang.
3: Skema kedua menyasar masyarakat desa, khususnya desa yang masih menghadapi kemiskinan ekstrim melalui Mobile Training Unit atau MTU Desa Berdaya. Pelatihan tersebut diarahkan untuk membangun keterampilan dan kreativitas warga agar mampu menciptakan peluang usaha dari potensi ekonomi desa.
2: Nah, yang kedua, kami menyiapkan entrepreneur, terutama entrepreneur muda ya, dan terutama dari desa berdaya, supaya dari desa berdaya itu juga punya kreativitas lah. Desa-desa yang, mohon maaf, miskin ekstrim ini kan cenderung pasif. Nah, sekarang kami beri peluang itu melalui mobile training unit dulu. Sudah dimulai baru 2 desa saya. Kemarin, mungkin ada 6 desa lah sasaran.
3: ID menegaskan, penyerapan tenaga kerja tidak bisa dilakukan sendiri oleh Disnaketran NTB. Kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, pemerintah desa, serta mitra dalam dan luar negeri menjadi kunci agar pelatihan benar-benar berujung pada pekerjaan dan penghasilan.
4: Upaya menemukan kasus tuberkulosis atau TB di Kabupaten Lombok Tengah terus dilakukan dengan turun langsung ke desa-desa. Hingga pekan pertama pelaksanaan tracing bulan ini, petugas menemukan sekitar 17 kasus TB positif di 3 wilayah kecamatan. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan pola penemuan kasus pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, tracking akan terus diperluas hingga November 2026. Kepala Bidang P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Putra Wangsa, menyatakan, tracking saat ini dilakukan di wilayah selatan, meliputi Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya. Dalam sehari, petugas menyasar 3 lokasi di 3 wilayah kerja puskesmas dengan mendatangi langsung masyarakat dan integrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CGK. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menyasar warga yang datang ke fasilitas kesehatan, tetapi dilakukan dengan pola jemput bola untuk menemukan kasus TB yang selama ini belum terdeteksi.
5: Ini kalau dilakukan tracing dengan benar, maka kasusnya pasti akan ditemukan, pasti yakin kita. Karena TB itu kan mekanisme penularannya kan satu hari dengan TB aktif itu kan 10 orang. Apalagi dia aktif jalannya, jalan. Sebetulnya kasus TB ini kalau kita bicara membandingkan dengan kasus COVID itu lebih berisiko TB. Karena TB itu proses pengobatannya panjang, antara 0 sampai 6 bulan. Proses pengobatannya butuh tantangan yang berat, karena begitu orang minum obat maka akan nanti kondisi tubuhnya, daya tubuhnya akan turun. Kemudian proses minum obat yang panjang bisa jadi terputus. Kalau terputus sehari maka dia akan ngulang lagi dari nol selama 6 bulan.
4: Pihaknya menargetkan 70-80% perkiraan kasus TB baru dapat ditemukan dan ditangani pada 2026. Sementara berdasarkan perhitungan terdapat sekitar 3.712 kasus TB yang menjadi target penemuan sepanjang tahun ini. Hingga akhir Juli 2026, jumlah kasus TB yang telah ditemukan di Lombok Tengah mencapai sekitar 712 kasus. Ia menyebut kasus TB di Lombok Tengah banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, terutama usia 25 hingga 50 tahun. Karena itu masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk berkepanjangan, demam, dan batuk berdarah. Warga dengan gejala tersebut dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menuntaskan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap senilai 900 juta rupiah. Anggaran pengadaan ini bersumber dari APBD Sumbawa tahun 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada 10 kelompok usaha bersama KUB Nelayan yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir Sumbawa. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumbawa Burhanuddin mengatakan pengadaan dan penyaluran bantuan telah selesai dilaksanakan melalui sistem e-katalog. Sarpras yang diberikan meliputi mesin ketinting, mesin tempel, jaring gillnet, serta bubuh rajungan. Bantuan disesuaikan dengan usulan dan kebutuhan masing-masing kelompok nelayan. Burhanuddin menyebut 10 KUB penerima bantuan tersebut di Teluk Santong, Plampang, Pulau Bungin, Alas, Pulau Kaung, Buer, serta Desa Bajo, Kecamatan Utan. Menurutnya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha perikanan tangkap sekaligus mendukung perekonomian kelompok nelayan. Puskesmas di Lombok Timur masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, terutama di setiap puskesmas. Upaya pemenuhan akan dilakukan pada tahun depan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
0: Terus kami berproses dengan meningkatkan baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur lalu Aris Fahrozi mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas secara bertahap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemenuhan tersebut mengacu pada peraturan yang ada dengan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas mencakup 14 jenis tenaga kesehatan. Saat ini baru terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas di Lombok Timur. Kedepan jumlah tersebut ditargetkan dapat dipenuhi menjadi 14 jenis tenaga kesehatan. Beberapa jenis tenaga kesehatan yang masih minim di puskesmas diantaranya psikologis klinis dan fisioterapis. Selain itu, ketersediaan dokter juga masih perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Berdasarkan standar rasio pelayanan BPJS Kesehatan, satu dokter idealnya melayani sekitar 5.000 penduduk. Dengan rasio tersebut, satu puskesmas idealnya memiliki sekitar 4 hingga 5 dokter agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal. Meski masih terdapat kekurangan, Aris memastikan standar minimal pelayanan dari sisi jumlah dokter telah dipenuhi.
7: Kita masih mengacu kepada Permenkes 19/2024 saat ini terkait dengan jumlah dan jenis. Kita masih mengacu pada 9 jenis tenaga kesehatan saat ini. Sambil kita akan lengkapi sesuai dengan Permenkes yang terbaru. Jadi kita punya apa namanya standar untuk minimal jumlah tenaga kesehatan, baik dari sisi jenis maupun dari sisi jumlah. Dan itu sudah dilakukan visitasi semua, sudah kita masukkan juga di dalam sistem.
6: Dijelaskan Aris, saat ini setiap puskesmas di Lombok Timur telah memiliki 2 dokter. Pemenuhan standar juga mencakup jenis dan jumlah tenaga kesehatan serta ketersediaan alat kesehatan di puskesmas. Pihaknya juga terus melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut secara bertahap. Upaya melengkapi kekurangan tenaga kesehatan dan sarana pendukung dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dapat berjalan optimal dan sesuai dengan standar. Dinas Kesehatan Lombok Timur juga menargetkan pemenuhan standar tenaga kesehatan dan kebutuhan pendukung pelayanan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2027. Selain penambahan tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas tenaga medis dan optimalisasi fasilitas yang tersedia di setiap puskesmas. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Lombok Timur.
4: Wow. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Pembaruan tersebut mendapat dukungan dari kementerian dan telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan pembenahan pelayanan menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan, tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur.
8: Peningkatan kapasitas, terus kita perbaiki infrastruktur, layanan juga yang ada di museum. Nah, yang terakhir ini salah satu adalah bantuan dari kementerian ya, dengan tata pamer yang baru. Nanti Museum NTB ini akan makeover lah, yakin saya masyarakat NTB akan sangat senang ya.
4: Nur Alam berharap pembaruan tata pamer nantinya dapat semakin memperkuat posisi Museum Negeri NTB sebagai destinasi yang layak dikunjungi masyarakat. Terlebih museum menjadi bagian dari upaya pengembangan destinasi di NTB yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Tingginya angka pernikahan dini masih menjadi perhatian di NTB. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada kalangan pemuda. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB, Haji Tarmizi mengatakan, pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu perhatian dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai dampak pernikahan dini.
9: Memang nih kalau angka naik kuadik nih tergolong tinggi kita ya, se-Indonesia terutama ya kita sebut saja di Lombok Timur memang. Ini yang luar biasa, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang naik kuadik.
4: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda agar tidak terburu-buru menikah di usia anak dan lebih mempersiapkan diri untuk masa depan. Selain pernikahan dini, Dikpora NTB juga memberikan perhatian terhadap persoalan lain yang dihadapi generasi muda, termasuk penyalahgunaan narkoba. Saudara, SMPN 9 Mataram terus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Pelestarian karipan lokal dilakukan melalui ekstrakurikuler, gendang belik, penggunaan pakaian adat Sasak, hingga kegiatan lawatan sejarah bagi siswa. Khalil Misri melaporkan.
10: Di tengah arus modernisasi, SMP Negeri 9 Mataram berupaya menjaga agar budaya lokal tetap dekat dengan kehidupan siswa. Salah satu caranya dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengenal dan mengembangkan seni budaya tradisional melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kepala SMP Negeri 9 Mataram, Ahmad Parurazi mengatakan, sekolah memiliki gendang belik yang difasilitasi secara khusus mulai dari pelatihan, pembinaan, hingga peralatan.
11: Mempertahankan kearifan lokal, ya jelas kita mengikuti arahan-arahan dari dinas pendidikan, misalnya menggalakkan seni budaya lokal seperti gendang belik, kami punya sekahe gendang belik.
10: Selain kesenian tradisional, sekolah juga membiasakan siswa menggunakan pakaian adat Sasak dalam momentum tertentu. Pengenalan budaya juga dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lomba lagu Sasak dan peragaan busana Sasak dalam rangkaian kegiatan di Kota Mataram. Menurut Pahru Razi, siswa juga secara rutin mengikuti lawatan sejarah yang difasilitasi bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Kegiatan tersebut mengajak siswa mengunjungi museum, makam pahlawan hingga makam raja-raja di Selaparang dengan didampingi guru IPS.
4: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan dua skema untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Museum Negeri NTB menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Saya Koriatun Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Demikian untuk kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Sukmi temani Anda di program Maxi season yang kedua dengan kami hadirkan beberapa sajian lagu pop Indonesia hingga pukul 14 siang. Baik, menemani aktivitas Anda di siang hari ini kami hadirkan untuk informasi yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Sebelum ke informasi pendengar, kami hadirkan dulu untuk beberapa sajian lagu dari miliknya Noah dengan judul lagu Tinggalkan Waktu. Dan untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu dari miliknya Raisya dengan judul lagu Kau Rumahku. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di 91,4 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun Android, dan untuk pengguna Apple di App Store. Selamat siang untuk Anda semua aja. Baik, untuk siang hari ini kita masih punya waktu sekitar 24 menit lagi kebersamaan kita, dengan kami hadirkan informasi dan lagu kembali. Ya, untuk informasi pendengar menemani aktivitas Anda. Jadi untuk siang hari ini, biar lebih semangat untuk mengais rezeki, atau yang Anda yang suka investasi, bagaimana weekend ini Anda fokus? Oke, baik. Informasi mengenai harga emas naik kemarin ya, pada 10 September 2006. Jadi tips untuk investasi yang aman. Jadi pendengar, harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang TBK atau Antam mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari Kamis 10 September 2006. Berdasarkan data resmi dari laman logamulia.com, harga jual emas Antam naik sebesar Rp15.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini membawa emas Antam ke level yang kian kokoh di pasar logam mulia domestik. Dengan pergerakan tersebut, harga emas batangan Antam kini berada di angka Rp2.475.000 per gramnya. Kenaikan ini merata pada berbagai ukuran unit emas yang tersedia oleh Antam, mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga cetakan terbesar 1 gram atau meskipun 1.000 gram. Tren penguatan harga ini dipicu oleh dinamika pasar keuangan global serta pergerakan nilai tukar mata uang. Sementara harga beli kembali atau buybacknya oleh pihak Antam juga mengalami penyesuaian signifikan ya. Harga buyback ditetapkan sebesar Rp2.625.000 per gramnya. Harga ini merupakan harga yang didapatkan oleh pemilik emas jika ingin menjual kembali batangan emas mereka ke gerai Antam. Pendengar, lonjakan harga emas menjadi instrumen ini makin dilirik oleh masyarakat luas sebagai sarana perlindungan nilai kekayaan atau safe haven. Meski demikian, pendengar, para investor pemula diimbau untuk tidak gegabah dan terburu-buru melakukan pembelian hanya karena tergiur kenaikan harga harian. Selain investasi yang tepat, tetap diperlukan juga agar terhindar dari potensi kerugian. Jadi pendengar, tips yang pertama yang sangat krusial bagi calon investor adalah selalu membeli emas di tempat yang resmi dan terpercaya. Pembelian melalui saluran resmi seperti laman logamulia.com, butik emas LM atau lembaga keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjamin keaslian kadar emas yang serta sesuai dengan berat batangan yang dibeli. Selanjutnya pendengar, jadikan emas sebagai investasi jangka panjang dengan tenor minimal 3 hingga 5 tahun. Jadi karakteristik emas sangat rentan terhadap selisih harga jual dan buybacknya dalam jangka pendek, sehingga keuntungan ideal baru akan terasa optimal setelah disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama. Terakhir pendengar, tetap terapkan juga metode dollar cost averaging atau pembelian emas secara rutin berkala dengan nominal terjangkau tanpa perlu menunggu momentum harga terendah. Dengan menyisihkan porsi dana secara konsisten dan memisahkan uang investasi dari kebutuhan harian, jadi investor dapat meminimalkan risiko fluktuasi harga pasar secara efektif. Pendengar, demikian untuk informasinya, dan kami hadirkan tadi tentang tips untuk investasi aman. Untuk tipsnya yang pertama yaitu yang sangat krusial ya bagi calon investor adalah selalu membeli emas di tempat yang resmi dan terpercaya.
Terus jadikan emas sebagai investasi jangka panjang dengan tenor minimal 3 hingga 5 tahun. Yang terakhir yaitu tetapkan metode dollar cost averaging atau membeli emas secara rutin berkala dengan nominal terjangkau tanpa perlu menunggu momentum harga terendah. Berikan demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat. Ya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan tadi dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita nikmati pendengar beberapa sajian lagu pop Indonesia menemani aktivitas siang Anda di program Maxis yang hari ini sambil menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Kita punya koleksi lagu dari Tiara Andini dengan judul lagu Merasa Indah. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari Sharon Fernandez dengan judul lagu Sembuh.

0: Ntar dulu. Apa? Nyalain HP dulu. Kita mau live IG biar kita eksis.
1: Ngawak aja. Bahaya di jalan pakai HP gitu. Nabrak nanti.
0: Gila, tenang aja. Kayak kamu gak tahu saya aja.
1: Aduh. Awas. Awas. Polisi tidur. Aduh.
0: Sakit.
1: Makanya udah saya bilang jangan main HP di jalan. Aduh, gini kan jadinya jatuh kita.
0: Aduh, bukan HP-nya yang salah nih, polisi tidur yang salah alasnya.
1: Yuk, polisi tidur kamu salahin.
2: Taati peraturan lalu lintas. Nyawamu, tanggung jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dari Sharon Fernandez dengan judul lagunya Sembuh sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk lagu penutup bersama Sukmi di program Maksis siang hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Sukmi juga menyampaikan permohonan maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran kami di kesempatan siang hari ini untuk

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka

8 berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wadi Rekuannya menemani Anda di program kesayangan kita. Tentunya di siang hari ada program Pro Dangdut Goyang Keke. Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan apalagi baru saja kita dibuka dengan lagu Lala Sawer ya pendengar. Strawberry, mangga, apel. Waduh, kalau buah ini ya sangat enak dimakan siang-siang kayak gini, dibikin rujak juga boleh itu. Aduh, kalau Rambi Mama selalu ke bikin rujak. Dan mendengar, kami masih akan terus menemani Anda di program Pro Dangdut. Dan menghadirkan untuk Anda lagu dari Happy Asmara, Rungkat untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Hotel kok ono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

asik ya. Mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan waduh, Mencintai Tanpa Alasan dari Denias KDI, pendengar, yang dirilis pada tahun 2021. Kadang yang memang pendengar mencintai itu tanpa alasan, karena kita gak tahu kita jatuh cinta itu dengan apanya, dengan bagaimana seseorang itu. Namun saat kita bersama dia, saat kita melihat dia, rasanya ya mencinta aja. Gak ada yang kayak aku mencintainya karena dia ini, karena dia itu. Tapi ternyata enggak. Dan itu menurut Wani ya pendengar, itu cinta yang benar-benar real dan tulus banget. Karena kalau kita mencintai dengan sebuah alasan karena dia cantik, cantik itu relatif pendengar, tidak pernah abadi. Karena ketika ia menua itu pun akan berubah juga. Nah, ada juga yang mencintai karena kebaikannya. Dan sewaktu-waktu seseorang bisa berubah sifatnya menjadi jahat juga. Untuk itu jangan terlalu terpaku dengan itu semua ya. Apapun bentuk cinta yang Anda cintai, maka cintailah dengan tulus kepada siapapun itu. Jangan biarkan ia tersakiti juga, karena kamu juga pasti tidak ingin disakiti kan. Karena cinta yang sama tidak besarnya itu hanya bisa menyiksa raga ya pendengar. Seperti lagu dari Abalala, Nyiksa Raga untuk Anda dimanapun Anda berada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Prodengdut Goyang Kakak. Asik ya pendengar, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.57 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya mengakhiri, dan di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia, dan setelah itu baru kita akan bersua kembali pendengar di program Tembang Islami. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Informasi, Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, perkembangan media digital membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan informasi. Namun, radio dinilai tetap memiliki fungsi penting karena mampu menjangkau masyarakat secara luas sekaligus menjadi sarana penyebaran informasi dan edukasi. Pandangan tersebut disampaikan Direktur UT Mataram Roni Basista saat menjelaskan alasan pihaknya memilih berkolaborasi dengan RRI. Menurutnya, RRI memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan kekuatan jangkauan siaran yang membuat informasi dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Indonesia. Halo Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Cara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, mendengar untuk hari ini Beranda Asta Cita Green Radio. Ya, bagaimana mengembangkan energi terbarukan, saya akan isi dengan berbagai informasi yang tentu nanti akan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Iya, saat ini memang yang paling sulit begitu untuk dibudayakan adalah hemat energi niku. Nggih, jadi memang membangun yang namanya budaya hemat energi ini belum terbiasakan, ya. Apakah ada yang bertanya, apakah menunggu saat-saat krisis begitu baru peduli dengan hemat energi ini? Iya, nanti ini akan saya informasikan pendengar bagaimana kita bisa menghemat energi atau membudayakan hemat energi ini sendiri. Jangan sampai tunggu krisis. Iya, kita dengarkan dulu dua lagu yang akan menemani suasana sore Anda di weekend ini. Pendengar, ada Cintaku Hilang, Geisha, dan nanti ada Dipo, Aku Cinta Kepadamu. Setelah ini nanti saya akan hadirkan informasi untuk Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda, terima kasih masih bersama ya di Beranda Astacita, hemat energi, dan kita akan membahas atau bagi-bagi informasi saatnya bijak energi itu bukan menunggu krisis ya. Jadi energi memang bisa dikatakan jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekeliling kita ya. Karena hampir setiap aktivitas itu kan membutuhkan energi. Coba kita bayangkan ya, seperti tadi ada informasi ya, layanan masyarakat yang Anda dengarkan. Bagaimana sehari-hari ya, Anda mulai dari menyalakan lampu, terus menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan, memasak pun tuh menggunakan alat ya untuk bisa menyedot asapnya begitu ya. Dan bagaimana nih kesida bekerja, belajar, nggih, terus mau kemana pun ini tentu ya sangat-sangat Anda butuhkan yang namanya energi, sampai berbagai perangkat elektronik ya. Tapi pernah tidak ya, kadang-kadang kita ketika mau merenung, berhenti sejenak dan bertanya sedalam-dalamnya, sudahkah kita menggunakan energi secara bijak? Nah ini dia ya, tentu jawabannya dari masing-masing individu itu pasti akan berbeda. Tapi yang jelas ya, seringkali kebiasaan atau habit yang memang tidak kita pungkiri ya, yang sehari-hari ini kita lakukan, kadang boros energi ya. Dan itu justru terjadi dari hal-hal yang memang sederhana nih kesedih lakukan ya. Misalnya lampu yang tetap menyala padahal di siang bolong begitu terang benderang ya. Tapi sepertinya tidak sah, tidak abdol ya, kalau misalnya masuk kamar harus nyalakan lampu, masuk ruang keluarga yang sudah seterang ketika membuka jendela sudah ada cahaya masuk, kayak tidak ada yang kurang begitu kalau belum misalnya menyalakan lampu ya. Meskipun ruangan kosong kadang ya, di kamar mandi juga nih ada juga yang mengatakan tuh hampir tidak pernah mati lampunya. Jadi itu tetap begitu setiap saat ya. Nah apalagi kalau misalnya TV atau perangkat elektronik Anda biarkan dalam kondisi standby yang dimana ruangan kosong, tidak ada orang satupun, apalagi pendingin ruangan yang digunakan tanpa memperhatikan pengaturan suhu atau bahkan menyalakan terlalu banyak peralatan listrik secara bersamaan. Nah ini dia ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin terlihat memang sepele ya, yang tidak pernah kita pikirkan apakah ini akan banyak ya mengeluarkan energi dan lain sebagainya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus meskipun itu sedikit ataupun sepele ya, ini dampaknya itu tentu tidak kecil, apalagi dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya Anda ya. Selain meningkatkan penggunaan listrik dan pengeluaran rumah tangga, penggunaan energi yang tidak efisien juga tentu berkaitan dengan kebutuhan Anda untuk menjaga lingkungan dan memastikan ketersediaan energi bagi masa depan. Nah, karena itulah memang hemat energi ini seharusnya memang tidak menunggu sampai terjadi krisis energi ya, tidak perlu menunggu listrik menjadi langka, biaya energi meningkat, atau muncul kondisi darurat untuk mulai berubah. Jadi budaya hemat energi justru perlu dibangun sejak sekarang, dimulai dari rumah, tempat kerja, sekolah, sampai lingkungan masyarakat ya. Jadi pendengar, intinya hemat energi bukan berarti harus menghentikan aktivitas atau mengurangi kenyamanan secara berlebihan, tapi cukup yang Anda lakukan adalah bagaimana menggunakan energi sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, dan membangun kebiasaan yang lebih efisien. Nah, langkah-langkah sederhana apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya setiap hari, apakah kebiasaan hemat energi di rumah benar-benar memberikan dampak? Terus bagaimana membangun kesadaran agar hemat energi tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari? Iya, baiklah pendengar, nanti kita akan bagi-bagi lagi informasinya. Saatnya kita bijak energi, bukan menunggu krisis ya. Jadi ini ada nanti salah seorang dosen ya pendengar, dia apa ya, akan memberikan satu pengetahuan yang luar biasa, Masya Allah ya, bagaimana membangun budaya hemat energi ini sendiri. Iya, nanti saya akan kembali lagi untuk Anda pendengar masih bersama di siaran Beranda Sacita Green Radio Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Beranda Astacita.
1: Ya baik, pendengar masih di Beranda Astacita untuk hari ini. Pendengar, sebelum nanti kita lanjut ya, berbicara tentang bagaimana hemat energi, karena setiap hari Sabtu di sore Beranda Astacita itu kita berbagi-bagi informasi tentang hemat energi atau pengembangan energi terbarukan, seperti itu ya. Jadi tapi kita bicara nanti bagaimana kita budayakan yang namanya hemat energi ini sendiri. Tapi pendengar, satu informasi terlebih dahulu untuk Anda ya, di mana Museum Negeri Nusa Tenggara Barat tengah menyiapkan pembaruan besar ya pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Jadi pembaruan ini artinya mendapat dukungan dari kementerian dan juga telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer itu sendiri. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam. Jadi pembenahan pelayanan ini adalah menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung, dan peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur. Nah, ini ya juga artinya memang banyak hal yang harus dibenahi. Begitu juga ya pendengar dengan hemat energi ini sendiri. Jadi itu artinya juga bagaimana kita berbenah nih seperti Museum Negeri ya. Dan pendengar, hemat energi ini ada satu tulisan yang Masya Allah luar biasa ya. Jadi ini ketulisan dari seorang dosen prodi S2 Rekayasa Energi Terbarukan Universitas Bung Hatta ya. Jadi ada Dr. Haji Hidayat STMT IPM ya. Ini dia berkisah tentang sesuatu yang memang real fakta yang dilihatnya. Iya, karena dosen prodi ini dia sering goes ya, Sabtu, setiap hari Sabtu ya, dia bersepeda. Dan itu bukan sekedar olahraga, ternyata sebagai dosen prodi S2 Rekayasa Energi Terbarukan, goes ini adalah cara sederhana untuk bisa melihat wajah kehidupan dari jarak yang lebih dekat ya. Karena ketika berada di dalam, kalau berada dalam kendaraan, maksudnya misalnya seperti mobil ya, jadi perhatiannya biasanya tertuju ya pada jalan, apalagi kalau pakai motor, sepeda motor atau mobil ya. Jadi kan harus fokus ya, fokus melihat lampu lalu lintas, kendaraan di depan ya, terus tujuan perjalanan. Nah, tapi beda dengan goes atau bersepeda. Jadi dengan bersepeda ini memiliki kesempatan untuk memperhatikan hal-hal yang kecil yang sering luput dari pandangan. Nah, jadi yang terlihat saat dosen ini goes atau menggunakan sepeda dikengge, padahal pagi ya, ini ceritanya dia melihat suasana yang pagi ya. Ini bukan cerita tapi ini fakta, satu apa ya, kisah begitu ya, yang memang terjadi, yang dia alami ya. Ketika matahari itu jam 9 kan sudah cerah ya, kecuali kalau mendung dan hujan ya. Nah, kalau jam 9 tadi juga di Mataram cerah ya, dan cahaya alami kan itu sudah memenuhi jalan, halaman rumah, teras pertokoan, taman, dan juga berbagai ruang terbuka. Artinya aktivitas masyarakat saat itu sudah mulai bergerak ya. Dan meskipun kalau suasana Sabtu apalagi pagi itu kan relatif lebih santai, banyak yang libur ya. Kemudian mungkin kantor-kantor sebagian masih ada yang tutup, bahkan tidak masuk, ada yang sebagian liburnya Sabtu Minggu ya. Sekolah mungkin ada yang juga libur, toko belum membuka pintu, beberapa rumah juga masih terlihat tenang. Kalau hari Sabtu memang hari santai ya. Tapi ternyata ada satu pemandangan yang membuatnya berhenti sejenak dalam pikirannya, yaitu ketika melihat lampu-lampu penerangan luar tuh masih menyala, lampu di teras rumah sebagian masyarakat tuh masih ada nyala, lampu halaman nyala, lampu taman, lampu teras toko, lampu gedung, lampu fasilitas umum, itu semuanya masih menyala. Sementara matahari sudah memberikan cahaya yang jauh lebih besar dan gratis ya, melimpah ya, dan itu tidak membutuhkan tagihan listrik bulanan. Masya Allah, kadarullah memang ya, kalau cahaya matahari sudah bersinar seterang mungkin pada pagi hari. Tapi dosen ini mengatakan tidak tahu alasan di balik yang dia saksikan ya, apapun yang ketika udah terang tapi masih dengan lampu menyala. Ya, mungkin lampu di lupa dimatikan atau mungkin belum ada petugas yang datang ya kalau lampu-lampu jalanan. Atau mungkin sistem pengendali otomatisnya belum tersedia. Atau bisa jadi memang sengaja dinyalakan karena pertimbangan keamanan. Wah, banyak hal ya. Dan tentu tidak mau menghakimi siapapun, tapi artinya pemandangan sederhana nike itulah yang melahirkan sebuah pertanyaan yang memang jauh lebih besar daripada sekedar persoalan tol lampu. Satu lampu maksudnya ya. Pertanyaannya, ketika matahari sudah terang, mengapa lampu malam masih menyala? Itu sebenarnya pertanyaan sederhana ya. Tapi jawabannya menyentuh sesuatu yang sangat fundamental dalam persoalan energi kita. Nah, ini dia ya, satu inspirasi yang dibagikan oleh dosen Prodi S2 Rekayasa Energi Terbarukan Universitas Bung Hatta ini sendiri. Jadi bagaimana budaya ini adalah selama bertahun-tahun sebenarnya pembicaraan tentang energi ini hampir selalu berputar pada pertanyaan yang sama. Itu dia, bagaimana menambah kapasitas pembangkit, bagaimana membangun pembangkit energi terbarukan, bagaimana meningkatkan bauran energi bersih, mempercepat kendaraan listrik, memasang panel surya, bagaimana mencapai net zero emission. Itu semua pertanyaan memang penting, bahkan sangat penting. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan yang sering kalah populer, yaitu berapa banyak energi yang sebenarnya tidak perlu kita gunakan. Nah, pertanyaan ini sederhana tetapi sangat strategis, sebab energi yang tidak perlu digunakan tidak perlu dibangkitkan, energi yang tidak perlu dibangkitkan tidak perlu ditransmisikan, energi yang tidak perlu ditransmisikan tidak perlu didistribusikan, nge? Dan energi yang tidak perlu digunakan juga sebenarnya tidak perlu dibayar. Nah, dengan kata lain, salah satu sumber energi paling murah sebenarnya itu adalah energi yang berhasil Anda hemat karena memang tidak diperlukan. Tapi ironis ya, kadang kita sering lebih bersemangat membicarakan bagaimana menghasilkan energi sebanyak-banyaknya daripada bagaimana menghilangkan pemborosan energi. Wah, benar juga ya. Aduh, apakah Anda merasa tersindir? Iya, dan ini memang kita akui ya, kadang budaya untuk hemat energi ini memang seperti yang di awal saya informasikan itu memang ya sulit ya, belum tentu kita semudah membalikkan telapak tangan ya. Okay, tapi ini satu inspirasi ya dari dosen dosen yang memang merupakan apa yang berkaitan dengan energi ya, dosen Prodi S2 Rekayasa Energi Terbarukan Universitas Bung Hatta. Baik, ada inspirasi lagi nanti ya dari dosen Prodi S2 Rekayasa Energi Terbarukan Universitas Bung Hatta ini, pendengar. Dan kita masih lanjut nanti bagi-bagi informasinya. Iya, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Ada lagu untuk Anda.

Aji dari STNT IPM, ya dosen prodi S2 Rekayasa Energi Terbarukan Universitas Bung Hatta ini punya inspirasi untuk kita semua. Iya, jadi sebenarnya sih kita tidak kekurangan energi, tapi kita sering kekurangan uang, kesadaran maksudnya. Iya, iya, duh, benar. Benar banget nih, Keng. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang teknologi masa depan, tapi masih berhadapan dengan persoalan sederhana di masa kini. Misalnya, lampu menyala ketika tidak diperlukan. Ada yang mengatakan, wah cuma satu lampu ya. Tapi kita tidak pernah memang tidak pernah menyadari bahwa ketika ada yang mengatakan untuk membangun pembangkit yang semakin besar, tapi pada saat yang sama membiarkan energi terbuang begitu ya, untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat tambahan. Yang tadi itu ya, ketika sudah cahaya matahari sudah terang benderang, lampu masih menyala dan itu tidak diperlukan. Ada yang mengatakan cuma satu lampu ya. Ah, cuma satu lampu nih. Rasa kek lampu, sekek dile begitu ya. Memang kalimat ini tidak salah, benar ya. Itu dia yang dikatakan oleh dosen prodi ini. Tapi satu lampu memang bukan persoalan besar yang menjadi persoalan, tetapi persoalan energi tidak pernah berdiri hanya pada satu lampu. Bayangkan, satu lampu di satu rumah, kemudian dikalikan dengan ribuan rumah, tambah toko, gedung perkantoran, sekolah, kampus, hotel, gedung pabrik, taman, fasilitas publik, gedung pemerintahan, iya ya, benar. Dan berbagai bangunan lainnya. Kemudian kita bisa bayangkan kebiasaan itu akan berlangsung setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, disitulah kita memahami sebuah prinsip penting dalam energi. Jadi pemborosan kecil yang dilakukan secara massal itu akan berubah menjadi persoalan besar. Begitu pula sebaliknya, penghematan kecil yang dilakukan secara massal dapat menjadi penghematan yang sangat besar. Dan ternyata ini yang sering sekali dilupakan ya, karena banyak yang mengukur sebuah tindakan itu hanya dari skalanya secara individual. Cuma satu, cuma sedikit begitu ya. Padahal energi itu kan adalah persoalan yang agregat ya. Jadi artinya satu orang mungkin tidak memberikan dampak besar, tetapi ketika jutaan orang melakukan hampir hal yang sama, nah ini akan bisa menciptakan dampak luar biasa. Ya, itulah yang ditegaskan pendengar. Jadi bagaimana kita memiliki kebiasaan atau membudayakan hemat energi ini ya, bukan tentang apakah satu lampu menyumbang pemborosan yang besar. Jadi pertanyaannya adalah, berapa juta lampu yang menyala tanpa kebutuhan? Iya, oke. Hemat energi ini bukan pengetahuan baru ternyata, karena sejak kecil kan sudah diajarkan ya untuk matikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Terus kalau misalnya AC sebaiknya dimatikan ketika ruangan kosong, TV, peralatan elektronik tidak perlu dibiarkan menyala jika tidak digunakan. Apalagi kalau tahu cahaya matahari dapat dimanfaatkan pada siang harinya. Wah, Masya Allah, luar biasa ya catatan dari dosen prodi S2 Rekayasa Energi Terbarukan Universitas Bung Hatta ini, Dr. Haji Hidayat STMT IPM ya. Tidak berbicara hanya satu lampu, tapi sebenarnya bagaimana kita tetap peduli ya, bukannya pura-pura tidak tahu, tetapi sebenarnya apakah kita tidak peduli selama ini ya. Iya, semoga memang informasi ini bisa ya menjadi satu inspirasi untuk Anda pendengar, karena hemat energi ini bukan tanda kemiskinan. Karena ya ada yang menganggap ya, yang muncul secara tidak sadar sebenarnya ya, hemat berarti kekurangan, boros berarti mampu ya. Jadi pola pikir ini juga nggih yang perlu sepertinya harus ditinggalkan. Karena hemat energi bukan tanda seseorang miskin, tetapi sebaliknya, kalau membiarkan energi terbuang bukan tanda seseorang kaya. Justru masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu menggunakan sumber daya secara cerdas. Orang kaya itu perlu hemat, orang miskin perlu hemat, perusahaan besar perlu hemat, semua ya perlu hemat. Karena hemat energi ini bukan semata-mata soal menghemat uang, tapi bentuk tanggung jawab terhadap sumber daya.

0: Lihat energi sebagai biaya dan strategi. Teknologi bisa membantu, tapi jangan menunggu teknologi. Dan budaya itu tidak lahir dari seminar, tapi dari satu saklar bisa mengubah cara pandang, ya. Karena energi yang tidak digunakan tidak perlu dibangkitkan. Jadi jangan selalu bertanya bagaimana ya menambah energi. Iya, sebenarnya efisiensi energi pada dasarnya itu adalah usaha untuk menutup kebocoran sebelum menambah pasokan. Ya, wah, ini Masya Allah bagus ya inspirasi dari dosen ini, dan ini sangat penting. Jadi silakan nanti kalau Anda ingin lebih lengkap membacanya, iya, karena saya ini update dari rri.co.id. Baik, jangan tunggu lampu mengingatkan Anda. Iya, jadi dari sini ya, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa memulai perubahan-perubahan besar dalam budaya energi Indonesia yang memang tidak selalu dimulai dari ruang rapat gedung pemerintah atau pembangkit raksasa, tapi sebenarnya bisa dimulai dari satu tangan yang menyentuh satu saklar lalu mematikannya hari ini sekarang. Sesederhana itu ya. Baik, saya tuntaskan Beranda Asa Cita ya tentang energi terbarukan. Insyaallah ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. Saya Dian Mustafa, kita akan terus merangkai acara yang lain ke ruang Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: misalnya dia rewel, misalnya atau tantrum begitu. Padahal itu dampaknya sangat besar untuk mentalnya dia. Kemudian hari kalau terlalu terpapar banyak waktu dengan screen time-nya begitu.
1: Kita masih melihat sebesar apa unsur kesengajaannya, sebesar apa dampak yang ditimbulkan. Kalau ke depan masih terjadi lagi ya, kita proses. Lahan sekecil apapun kalau dibuka dengan cara dibakar, itu melakukan pelanggaran.
2: Selamat sore. Penggunaan gawai berlebihan pada anak perlu dicegah. Pengawasan dan penyelidikan kebakaran lahan di Buleleng diperkuat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 12 September 2026, bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini, kita awali dengan informasi terkait melepas adiksi anak terhadap internet. Penggunaan internet dan gawai berlebihan pada anak dapat berdampak pada proses belajar, kesehatan mental, dan juga kemampuan sosial. Orang tua dan sekolah berperan penting mencegah ketergantungan melalui pendampingan dan pembatasan penggunaan gawai.
4: Ketergantungan anak terhadap internet dan gawai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali Bidang Pemenuhan Hak Anak, Lili Ismurtono Santoso kepada RRI mengatakan, keluarga menjadi lingkungan terdekat yang memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai. Orang tua dinilai perlu konsisten menerapkan aturan screen time, serta mendampingi anak dalam memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan dan usianya.
0: Tidak konsistennya untuk peraturan screen time yang diberikan kepada anak, karena biasanya meremehkan orang tua itu, anak saya masih kecil misalnya begitu, saya beri aja deh daripada dia rewel misalnya atau tantrum begitu. Padahal itu dampaknya sangat besar untuk mentalnya dia. Kemudian hari kalau terlalu terpapar banyak waktu dengan screen time-nya begitu.
4: Sementara itu, tenaga pendidik SD Mutiara Bali Astrid Widyaningtyas mengungkapkan dampak penggunaan gawai secara berlebihan juga terlihat dalam proses pembelajaran di sekolah. Anak dapat mengalami penurunan rentang perhatian, berkurangnya interaksi tatap muka, hingga perubahan emosi ketika diminta menghentikan penggunaan gawai. Penggunaan gawai hingga larut malam juga menyebabkan sebagian anak mengalami kelelahan fisik dan mental yang kemudian berdampak pada konsentrasi mereka saat mengikuti pembelajaran.
5: Emosi begitu ketika melepaskan gawai. Emosinya meluap-luap, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, lalu selanjutnya adalah anak-anak ini mengalami kelelahan mental dan fisik. Banyak anak yang mengantuk di kelas karena begadang, bermain gawai sepanjang malam sampai larut malam begitu. Padahal kami mungkin di kelas sudah memperingatkan untuk tidak memainkan gawainya sampai larut malam.
4: Di lingkungan sekolah, pembatasan penggunaan gawai dilakukan dengan tidak mengizinkan siswa membawa gawai, kecuali untuk kebutuhan pembelajaran tertentu yang memerlukan akses internet. Sekolah juga memberikan edukasi literasi digital, melakukan deteksi dini melalui bimbingan konseling, serta menyediakan kegiatan olahraga, seni, dan kepramukaan sebagai alternatif aktivitas anak. Upaya mengurangi ketergantungan internet pada anak pun dinilai bukan dengan menjauhkan anak sepenuhnya dari teknologi, melainkan melalui pendampingan, aturan yang konsisten, serta menghadirkan aktivitas nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Kemajuan teknologi bagai pisau bermata dua. Tidak hanya membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, kemajuan teknologi juga memicu adiksi.

batasan waktu penggunaan perangkat, tetapkan jadwal yang jelas, dan ajak anak melakukan aktivitas fisik serta hobi lainnya di luar ruangan. Selain itu, sebagai orang tua, jadilah contoh yang baik, habiskan waktu berkualitas bersama anak, dan ciptakan lingkungan rumah yang mendukung aktivitas non-digital. Terapkan pembatasan dan jadwal. Pertama, tetapkan batas waktu. Tentukan secara spesifik berapa lama anak boleh menggunakan gadget dan internet. Kedua, buat jadwal rutin. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup waktu penggunaan internet dan waktu untuk aktivitas lain seperti belajar, makan, dan bermain. Libatkan anak dalam aktivitas lain. Pertama, ajak beraktivitas fisik. Sediakan waktu untuk anak melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Kedua, dukung hobi. Ajak anak untuk menekuni hobi dan kegiatan lain di luar dunia maya seperti membaca buku, menggambar, atau berkebun. Ketiga, habiskan waktu berkualitas. Luangkan lebih banyak waktu bersama anak, baik dengan melakukan kegiatan bersama atau hanya sekedar mengobrol untuk memperkuat hubungan Anda. Berikan contoh dan lingkungan yang baik. Pertama, jadi contoh. Jadilah contoh yang baik bagi anak dengan membatasi penggunaan gadget Anda sendiri dan menggunakan internet secara bijak. Kedua, ciptakan area bebas gadget. Tetapkan area di rumah seperti ruang keluarga yang bebas dari penggunaan gadget sehingga mendorong interaksi langsung. Ketiga, awasi penggunaan konten. Pantau dan dampingi anak saat ia menggunakan internet untuk memastikan ia mengakses konten yang aman dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu secara berlebihan. Komunikasi dan dukungan. Pertama, berkomunikasi terbuka. Bicarakan secara terbuka dengan anak tentang penggunaan internet dan dampaknya, serta ajak mereka untuk berdiskusi tentang perasaannya. Kedua, perkuat hubungan keluarga. Berikan perhatian dan waktu yang cukup untuk anak agar ia tidak merasa kesepian atau mencari pelarian di dunia maya.

0: Berikut suara masyarakat terkait melepas adiksi anak terhadap internet.
1: Saya Udelia Noviana Manut, umur 20 tahun, asal dari NTT. Menurut saya, salah satu penyebab adalah karena internet menawarkan banyak hal yang menarik bagi anak, seperti game, media sosial, dan video. Selain itu, kurangnya aktivitas lain di luar gadget dan kurangnya pendampingan dari orang tua juga bisa membuat anak semakin bergantung pada internet. Kalau penggunaan internet

0: Perkenalkan, saya Jeffrey, umur 21 tahun, asal dari Kupang. Menurut saya, orang tua bisa membuat aturan penggunaan gadget yang jelas, misalnya menentukan waktu kepada anak boleh menggunakan internet dan kapan harus berhenti. Yang penting, aturan tersebut disampaikan dengan komunikasi yang baik, bukan hanya dengan melarang. Orang tua juga sebaiknya memberikan alternatif kegiatan seperti bermain di luar, berolahraga, membaca, atau melakukan kegiatan bersama keluarga.
1: Saya Destia, umur 21 tahun, dari Denpasar. Menurut saya, yang paling penting adalah dilakukan secara bertahap dan konsisten. Jangan langsung melarang anak untuk menggunakan internet sepenuhnya. Tetapi kurangi waktunya secara perlahan dan ia alihkan dengan kegiatan yang positif. Selain itu, orang tua perlu memberikan contoh karena anak biasanya mengikuti kebiasaan orang di sekitarnya.

0: Pendengar, melepas adiksi anak terhadap internet menjadi tantangan bagi orang tua di tengah perkembangan teknologi saat ini. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengganggu aktivitas anak, sehingga diperlukan pendampingan dan kebiasaan penggunaan internet yang sehat. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama pengamat media, Dr. Inengah Mulyarta.
1: Baik, Pak Mulyarta, berbicara tentang melepas adiksi anak terhadap internet. Bagaimana Bapak melihat penggunaan internet pada anak-anak saat ini, Pak?
2: Ya, kalau adiksi internet pada anak sebenarnya ini sudah masalah yang umum saat ini ya. Permasalahan ini disebabkan salah satunya karena satu, perkembangan teknologi. Memang mereka harus mengakses itu karena dunianya sekarang adalah itu. Yang kedua, memang kemudian orang tua itu keterbatasan waktu karena kesibukan, sehingga mereka tidak bisa melakukan kontrol terhadap anak. Kalaupun kemudian mencoba mendisiplinkan, karena anak udah ketergantungan, ini perlu cara tersendiri. Pendekatannya harus perlahan. Anak-anak pada masa ini kan mereka sudah sangat penasaran. Ketika mereka sedikit saja sudah mendapat sentuhan, tantangan, karena mereka saat ini sangat aktif menggunakan gadget, maka mereka akan terus terpancing menggunakan gadget. Nah, adiksi internet pada anak ini sebenarnya bukan masalah kurang kedisiplinan gitu, melainkan sebenarnya konsekuensi dari desain sistem digital yang pada prinsipnya itu dirancang bagaimana untuk memicu pelepasan dopamin secara berkala gitu. Jadi menyebabkan dia tergantung, bukan hanya pada anak saja, orang dewasa juga sudah mengalami itu.

0: Iya, dan pendengar masih bersama Siaran Pro Satu RRI Mataram. Tadi sempat terputus, kini kami akan kembali untuk melanjutkan mengikuti lintas berita Korwil.
1: Semacam analisa yang terstruktur dan komprehensif. Tapi kita harus tahu dulu analisis akar masalahnya, akar masalahnya, dan lakukan pendekatan pemulihan. Nah, kalau dari mekanisme yang bisa kita lakukan, jadi aplikasi terutama bagaimana tim itu memanfaatkan pendekatan terhadap anak dengan skema penghargaan yang tidak terduga ini untuk mencari perhatian anak dulu gitu, agar mereka tidak terfokus pada gadgetnya. Secara perlahan kita harus lakukan itu gitu, karena kita juga melihat bahwa dampak pada fungsi atau keberadaan anak juga ini mereka mengganggu kegiatan mereka juga sebenarnya, karena merasa sudah PW gitu dengan memegang gadget. Kadang-kadang mereka sambil makan, sambil main, tapi gadgetnya tetap dipegang, tetap dikontrol gitu. Itu yang terjadi.
2: Bagaimana cara membangun kebiasaan penggunaan internet yang sehat pada anak, Pak?
1: Kontrol orang tua itu yang penting gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kan memang belum bisa 100% memberikan perhatian full gitu. Nah, kontrol orang tua ini menjadi penting. Makanya bagaimana menjadikan orang tua itu bisa gadgetnya itu terhubung dengan gadget anak, sehingga dalam kita bisa mengatur waktunya, hal yang harus dia tonton atau yang dia senangi gitu, bisa kita kontrol melalui gadget kita sendiri. Ketika dia membuka sesuatu yang memang mungkin membuat dia kecanduan, ya kita bisa putus melalui dengan kontrol dari yang ada di HP kita sendiri gitu.
2: Apa pesan Bapak kepada orang tua dalam mendampingi anak menggunakan internet?
1: Ada beberapa langkah kecil memang yang bisa kita lakukan, dan ini bisa kita mulai secara bertahap. Yang pertama itu bagaimana kita mengurangi durasi akses secara konsisten. Nah, ini yang penting. Dan kadang-kadang kita juga karena kesibukan, karena ingin anak kita diam, kadang-kadang kita lepas ya. Nah, ini mengatur durasi ini penting gitu, agar mereka juga disiplin. Kemudian kita bisa ciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur, di meja makan. Nah, kita harus mulai itu ya, ini untuk memutus asosiasi tempat dengan aktivitas digital, biar tidak terus apa namanya di semua tempat dia bisa bermain gadget, apalagi kalau sudah PW di tempat tidur gitu ya. Kemudian bisa memanfaatkan fitur pembatas sistemik seperti yang saya bisa sampaikan tadi, kalau dia sudah lewat batas waktunya udah kita putus gitu. Dan pada sisi lain perlu adanya peningkatan aktivitas fisik, perlulah diajak bermain, diajak jalan-jalan. Biasanya kan ya karena keterbatasan waktu itu tidak terjadi, sehingga anak ya udah terbuai dengan gadgetnya.
2: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Inengah Mulyarta, pengamat media. Sekian dan terima kasih.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Musim kemarau panjang meningkatkan resiko kebakaran lahan di Buleleng. Polres Buleleng kini memperkuat pengawasan dan penyelidikan untuk mencegah pembakaran lahan kembali terjadi.
5: Dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana.
6: Kebakaran lahan yang marak terjadi selama musim kemarau di Kabupaten Buleleng diduga tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor alam. Kepolisian menemukan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran, yakni pembakaran lahan yang digunakan untuk membuka area perkebunan. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah kepolisian melakukan penyelidikan di sejumlah titik kebakaran. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri lokasi kejadian, pihak yang bertanggung jawab atas lahan, keterangan saksi, hingga melibatkan tim laboratorium forensik Polda Bali untuk membantu penemuan titik awal api. AKBP Ruzi menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tetap merupakan pelanggaran meskipun luas lahan yang dibakar relatif kecil. Terlebih kondisi kemarau panjang membuat api mudah membesar dan merambat ke area lain.
5: Nah, kita kan tidak mau juga langsung ujuk-ujuk melakukan tindakan represif penegakan hukum. Disosialisasikan karena ini masyarakat sendiri gitu. Tapi kalau dua kali, tiga kali sudah dikasih tahu, dengan kegiatan preemptif dan preventif nggak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Bahwa perbuatan ini sudah perbuatan pidana. Kita masih melihat sebesar apa unsur kesengajaannya, sebesar apa dampak yang ditimbulkan. Kalau ke depan masih terjadi lagi ya, kita proses. Lahan sekecil apapun kalau dibuka dengan cara dibakar, itu melakukan pelanggaran.
6: Menurutnya kebakaran yang awalnya kecil harus segera ditangani, karena jika api terlanjur membesar, dampaknya dapat semakin luas. Selain menimbulkan kerugian material, kebakaran juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan menyulitkan proses pemadaman apabila lokasi sulit dijangkau. Meski telah menemukan indikasi unsur kesengajaan, kepolisian masih tetap mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan. Jajaran Polsek bersama perangkat desa, Babinsa dan Babimkamtibmas terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
5: Kita lakukan himbauan-himbauan atau sosialisasi preemptif terlebih dahulu, di mana sekarang seluruh Kapolsek bekerja sama dengan seluruh perangkat desa dan dusun mensosialisasikan tentang bagaimana supaya warga tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, apabila membakar sampah, bertanggung jawab menunggu sampai sampah itu padam, sehingga tidak menyebar ke lahan dan tentunya nanti akan menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
6: Selain pembakaran lahan, masyarakat juga diminta mewaspadai sumber api lainnya seperti puntung rokok dan pembakaran sampah di sekitar lahan kering. Jika membakar sampah, warga diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Pihaknya menegaskan penyelidikan terhadap titik-titik kebakaran tetap dilakukan untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat juga diminta memilih cara lain untuk membuka atau membersihkan lahan seperti mencangkul, membersihkan secara manual maupun bergotong royong tanpa menggunakan api. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Kreativitas dan kearifan lokal menjadi modal penting bagi UMKM kerajinan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Inovasi terus dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter budaya lokal agar produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan zaman.
7: Kreativitas dan kearifan lokal dinilai menjadi modal penting bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan produk kerajinan agar memiliki nilai tambah sekaligus daya saing di tengah dinamika pasar. Salah seorang pelaku UMKM kerajinan Ngakan Weda kepada RRI Denpasar pagi tadi mengatakan, pengembangan produk dilakukan dengan mempertahankan karakter dan nilai budaya lokal, sembari menyesuaikannya dengan kebutuhan serta selera konsumen.
8: Bagi kami, kearifan lokal menjadi identitas utama produk. Namun, agar tetap diminati, kami terus melakukan inovasi dari sisi desain, bentuk, maupun fungsi. Jadi, nilai tradisional tetap dipertahankan. Tetapi produknya bisa mengikuti perkembangan zaman.
7: Ia menjelaskan pengembangan kerajinan berbasis budaya juga memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar. Produk yang memiliki cerita, karakter, dan ciri khas daerah dinilai memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi konsumen yang mencari produk autentik dan bernilai budaya.
8: Setiap produk kami upayakan memiliki cerita dan karakter sendiri. Dengan begitu, konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga mendapatkan nilai budaya yang melekat pada produk.
7: Lebih lanjut, pelaku UMKM tersebut menilai pemanfaatan teknologi digital turut membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Promosi melalui media sosial dan platform digital memungkinkan produk kerajinan lokal dikenal oleh konsumen di luar daerah, bahkan berpotensi menjangkau pasar internasional. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
4: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia kemarin. Penyulutan obor menjadi simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
9: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di RRI Singaraja pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanggal 11 September menjadi momentum lahirnya Radio Republik Indonesia dari perjalanan panjang mengawal informasi di masa perjuangan kemerdekaan. RRI kini menghadapi tantangan baru di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Tahun ini, Hari Radio ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
10: Ya baik, hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan puncak acara dari Hari Radio yang ke-81 tahun penyulutan obor. Dan dengan adanya usia yang ke-81 tahun ini, usia yang tidak muda lagi, diharapkan RRI lebih berdampak kepada masyarakat.
9: Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati untuk meneruskan semangat pengabdian melalui kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Siaran-siarannya, konten-kontennya, dan semuanya yang mengenai RRI, semua informasi yang dari RRI itu bisa berdampak kepada masyarakat dan menjadi media yang terpercaya.
9: Menurutnya, di tengah banjir informasi, RRI tidak cukup hanya hadir menyampaikan informasi. RRI harus mampu memilah, mengedukasi, dan menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya memberi dampak dan bukan sekedar menambah arus informasi. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi penegasan bahwa semangat RRI tidak berhenti pada seremoni. Api yang dinyalakan menjadi simbol komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
4: Dari dunia olahraga dilaporkan, kejuaraan petangkyu Piala Bupati Badung hingga kini terus bergulir di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Persaingan sengit pun tersaji di lapangan antar atlet unggulan Kabupaten Kota se-Bali termasuk peserta luar Bali.
11: Tidak adanya juara abadi ini yang menyebabkan persaingan di setiap-tiap nomor itu semakin ketat.
12: Kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026 hingga kini terus bergulir di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang ini mempertandingkan tiga kategori yakni double open tingkat pelajar se-Badung, double open dan triple open se-Bali dan luar Bali. Persaingan sengit pun tersaji di lapangan mengingat atlet-atlet petang unggulan kabupaten kota juga diturunkan sebagai ajang pemanasan dan tryout menuju Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027 di Buleleng. Ketua Panitia Putu Gede Gina Paramarta mengatakan antusias peserta cukup baik. Kabupaten kota di Bali rata-rata mengirimkan 7 hingga 8 tim terbaiknya untuk berburu medali dan prestasi di ajang bergengsi ini.
11: Dari masing-masing kabupaten itu sudah mengirimkan rata-rata 7 sampai 8 tim terbaiknya. Kemudian kita juga ada terima tamu dari NTT, NTB, Lombok, kemudian dari Jawa Timur. Itu ada klubnya Les Komis dan klub dari Lombok Niki.
12: Putu Gede Gina Paramarta mengatakan, selain sebagai tuan rumah, Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia Popi Badung juga mematok prestasi maksimal dari para atlet petang Bumi Keris. Menurutnya dalam setiap pertandingan cabang olahraga petang tidak ada juara abadi, sehingga persaingan berlangsung ketat. Keterlibatan tim luar Bali di ajang Bupati Badung Cup ini mewajibkan tim-tim petang di Bali harus lebih waspada.
11: Kami juga persiapkan juga tim terbaik, minimal mereka tidak kecewa dengan tim-tim yang ada di Bali. Apalagi kalau mereka berhasil menduduki podium di Bali, berarti kita yang harus introspeksi diri di tim Bali nanti tim-tim luar itu harus lebih hati-hati.
12: Kejuaraan petang Piala Bupati Badung di lapangan parkir Gor Mengwi Badung akan berlangsung hingga Minggu 13 September 2026. Selain menguji kekuatan atlet unggulan menuju Porpro Bali, ajang ini juga menjadi sarana regenerasi atlet bagi Popi Badung, khususnya di tingkat pelajar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Penggunaan gawai berlebihan pada anak perlu dicegah. Pengawasan dan penyelidikan kebakaran lahan di Buleleng diperkuat. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pernah saya informasikan di tengah arus modernisasi SMPN 9 Mataram berupaya menjaga agar budaya lokal tetap dekat dengan kehidupan siswa. Dan salah satunya adalah dengan cara memberikan ruang bagi siswa untuk mengenal dan mengembangkan seni budaya tradisional melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan hal ini ditegaskan oleh Kepala SMPN 9 Mataram Haji Ahmad Fahru Razi yang mengatakan kalau sekolah miliki sekehe namanya ya, atau kelompok gendang belek yang difasilitasi secara khusus mulai dari pelatih, pembina sampai peralatan. Jadi kegiatan ini selain untuk kesenian tradisional membiasakan siswa menggunakan pakaian-pakaian adat Sasak ya dalam momentum tertentu. Ya pendengar, informasi tadi menuntaskan musik informasi untuk sore hari ini. Dan nanti kita masih bersama, saya Dian Mustafa akan mengawal Anda nanti pendengar di Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin

Menjelang malam, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Dan untuk itu, pendengar, azan maghrib di pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari qariah kita Siti Khadijah, Surat Ali Imran ayat 31-35 yang berbunyi dan akan dilanjutkan oleh azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya pacar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Pendengar di Republik Indonesia Bima, karena informasi dan juga inspirasi, akhirnya Wani harus mengakhiri kebersamaan kita di program Tembang Islami. Saya Wani Rukwani pamit urut diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Asatura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.
1: Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabi.

Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Di hari ini pendengar ya, 12 September 2026, unggahan itu mendapatkan 3.200-an suka, 50-an komentar, dan sudah dibagikan 80 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Kita cek faktanya pendengar. Dari tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens, dan hasil penelusuran ternyata mengarah pada artikel Pikiran Rakyat.com yang berjudul Akses Jalan Terputus Jalur Wisata Tertutup Longsor yang tayang Jumat di tahun lalu pendengar ya. Jadi faktanya video yang merupakan rekaman pergeseran tanah dan longsor di Kabupaten Sukabumi pada Kamis 18 Desember di tahun lalu ya, itu bukan gempa susulan yang terjadi di Flores 2026. Jadi unggahan yang berisi klaim gempa susulan guncang Pulau Flores M5,8 itu adalah konten yang menyesatkan. Iya, tetap sharing dan tetap cerdas untuk bermedia sosial pendengar. Kita tetap cek faktanya, dan Anda bisa ikuti cek fakta hanya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

acara Pro 1 kali ini di NTB Malam. Saya Dian Mustafa dan ada operator, ada Aurina pendengar ya. Malam Minggu, wow. Ini lagunya Trilly Bells ya, Aku Suka Kamu. Ini dari album Aku Suka Kamu pendengar, ini lagu Arab. Hai, napi kabar Sida yang ada di era 90-an. Iya, jadi ini emang lagu yang santai ya, tentu ceritanya itu cerita tentang cinta ya. Lagunya Trilly Bells yang Aku Suka Kamu ini yang dirilis tahun 1990. Iya, emang menarik untuk Anda kenang karena lagu ini mengangkat perasaan sederhana tapi sangat dekat ya dengan kehidupan Anda. Jadi Trilly Bells juga yang dikenal dengan karakter vokal harmonisnya itu menjadi salah satu kekuatan grup ini di saat itu ya. Jadi lagu-lagu mereka itu mampu menghadirkan warna pop yang ringan, romantis dan mudah dinikmati. Oh iya, jadi menarik emang lagu Aku Suka Kamu ini tidak membutuhkan cerita cinta yang rumit, tapi di situ ada kesederhanaan perasaan. Itulah yang membuat lagu ini seperti kalau yang sering mendengar di era 90-an kayak akrab sekali ya. Tapi sampai sekarang pun ya, lagu ini tetap easy ya untuk Anda nikmati. Bukan hanya untuk yang di era 90-an, tapi untuk Gen Z ya, milenial. Untuk siapapun ternyata ini lagu yang memang pas begitu ya untuk menemani suasana malam minggu Anda. Baik, bagaimana dengan Raisya? Nyaman tak cukup? Nah, terus apa ya? Oke, Anda nikmati saja lagunya.

0: masih kami lanjut nanti ya untuk bersama Anda di Musik Informasi Pro 1 untuk edisi hari ini. Dan kami akan jeda nanti untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saya akan informasikan kumandang azan Isya di pukul 19:25 waktu Indonesia Tengah nih. Jadi sekarang di studio jarum jam menunjukkan pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekitar 3 menit lagi nanti akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baik, sejenak kita luangkan waktu, tinggalkan dulu semua aktivitas Nike yang saat ini tengah dilakukan untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sholat Isya. Dan insya Allah mal ibadah kita senantiasa nanti akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, kita menanti saat nanti akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin, ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
0: Ya, dan baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kami akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 19:25 waktu Indonesia Tengah. Baik, dimanapun Anda saat ini, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, mereka masih melanjutkan musik informasi Profesor RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Wah, malam minggu, malam yang gimana? Malam yang tentu ditunggu-tunggu nih. Ya, biasanya untuk Anda yang memang punya waktu terbatas ya bersama keluarga. Jadi ada hari-hari yang memang seperti akhir pekan, yaitu Anda manfaatkan untuk bisa memberikan suasana yang berbeda ya. Biasanya jalan begitu ya bersama keluarga, atau sekedar nonton lah ya. Nonton film-film, sekarang film-film Indonesia itu sudah banyak yang memang memberikan edukasi ya. Nah, ini ada juga bukan hanya apa ya, film yang biasa ditonton itu maksudnya kan film-film yang memang dari kehidupan yang real seperti itu ya, bisa dijadikan film. Tapi sekarang di Indonesia juga bukan hanya di luar negeri nih, animasi di Indonesia sudah mulai ya mengangkat film-film animasi atau film kartun seperti itu ya. Nah, terbaru nih pendengar, dari dunia animasi Indonesia itu kabarnya ada film Timun Mas dan Tenun Takdir. Nah, ini kembali ya menjadi perhatian atau mencuri perhatian ya, setelah memang teaser terbarunya itu dirilis ya di bulan ini, bulan September ini ya. Tapi sampai sekarang sih belum tahu nih kapan film ini akan tayang begitu ya. Tentu Anda yang sudah menyaksikan ya teaser terbarunya, maksud teaser dari Timun Mas ini, teaser trailernya, wah tidak sabar ya untuk menonton. Tapi saya akan beri gambaran sedikit ya, karena saya petik nih dari rri.co.id pendengar. Jadi film animasi Timun Mas dan Tenun Takdir ini ternyata memang menghidupkan kembali ya legenda Nusantara. Jadi kan kalau dulu kita sebelum tidur ya sering didongengin ya, Side, dongengin anak-anak Side ya, ada legenda Timun Mas seperti itu ya. Dan ini memang sudah dikenal luas ya sebagai salah satu cerita rakyat Indonesia yang sekarang ini dihadirkan dalam bentuk animasi ya. Jadi kisah ini dikembangkan menjadi karya berjudul tadi seperti yang saya informasikan, Timun Mas dan Tenun Takdir ya. Di sini dihadirkan ada interpretasi baru ya terhadap cerita klasik Nusantara. Jadi film animasi yang digarap oleh sutradara Andre Pratama ini ceritanya itu memperkenalkan karakter Kana. Jadi Kana ini seorang gadis yang berada dalam dunia ketika nasib setiap makhluk itu seolah telah ditentukan melalui ada namanya Tenun Takdir. Nah, dalam versi baru ini Kana tidak hanya digambarkan sebagai sosok yang melarikan diri dari kejaran Buto Ijo. Jadi ceritanya dikembangkan ya dengan tema ada di situ keberanian, kehendak bebas, serta perjuangan untuk bisa menentukan masa depan sendiri. Wah, seru pastinya film ini ya. Dan salah satu hal yang menarik perhatian itu sebenarnya proses produksinya. Jadi tim kreatif menyebut proyek ini dikerjakan oleh talenta muda Indonesia. Wah, bangga pastinya ya, dan tidak menggunakan bantuan artificial intelligence atau AI. Wah, masya Allah ya. Pokoknya ini murni ya prosesnya ini dari tim kreatif anak-anak muda, talenta muda Indonesia. Iya, wow. Jadi pengerjaannya itu melibatkan berbagai bidang, dari desain karakternya, storyboardnya, animasinya, pemodelan 3D-nya, kemudian tata cahaya hingga visual effect-nya. Jadi artinya di sini ada pelajaran ya buat semua nih anak-anak muda, Gen Z. Film animasi Timun Mas ini adalah cerita rakyat yang memang sudah lama dikenal di Indonesia ya, khususnya dalam tradisi cerita rakyat Jawa. Dan beberapa kali memang diadaptasi ke berbagai bentuk animasi dan karya audiovisual. Nah, kalau yang terbaru ini mencoba membawa cerita ke dalam pendekatan visual yang lebih modern tapi tidak meninggalkan identitas nusantaranya ya. Bagi Gen Z, generasi muda, film animasi seperti Timun Mas dan Tenun Takdir ini bisa menjadi inspirasi ya, dan ini salah satu cara untuk kembali mengenal cerita rakyat Indonesia melalui medium yang dekat dengan perkembangan budaya populer saat ini. Oke, jadi sekali lagi ya, untuk jadwal tayangnya ini belum diumumkan secara resmi, tapi kalau kehadiran teasernya sih ini akan menjadi langkah ya untuk memperkenalkan dunia, karakter, serta pendekatan visual filmnya ini kepada masyarakat. Wah, jadi tidak sabar kan menunggu, sabar-sabar ya. Oke, jadi itu dia sekedar ceritanya. Nanti kalau untuk teaser trailernya silakan, ini mungkin udah ada di YouTube ya, bisa disaksikan. Ya, pendengar, informasi tadi menuntaskan musik informasi untuk hari ini dan juga menuntaskan tugas saya Dian Mustafa ya, karena sudah siap nanti ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nanti diawali dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta ya. Jadi pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Saya Dian Mustafa, kita bersua ya di tugas saya selanjutnya. Selamat menikmati suasana malam minggu Anda dan juga akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Ujung kisah.

hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun...

0: 1 sampai 2 hari.
1: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
3: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar runtut. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
2: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
2: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
0: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
0: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
7: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
0: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
8: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani permukaan tanah. Karena itu uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
9: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
8: Sementara itu masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
10: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif

0: padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
1: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
3: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
4: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
3: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
5: Oke, saat ini sudah meluas ya?
3: Sudah meluas.
5: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
3: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
4: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
6: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin enggak.
5: Ya. Itu tidak mampu ya prosesnya.
6: Mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang keras. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
4: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
7: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
8: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
7: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. dengan mudah. Kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mentrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
8: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
9: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-OLK ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
10: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
11: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
12: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
11: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
13: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
11: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus
2: mengudara. Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
14: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
15: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
14: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
15: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
14: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi

saudara dan saudari yang saya kasihi. Tentu saja, kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di malam ini ya, Sabtu malam, tepatnya 12 September 2026, bermalam minggu ya untuk malam ini. Dan pendengar, di Sabtu malam setelah tadi kita menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami temani Anda dalam Success Story. Ya, seperti biasa kita akan mencari inspirasi ya dari orang-orang yang telah melewati berbagai macam proses untuk menggapai kesuksesannya. Ada salah satu kisah dari Baik Siti Suryani. Ini salah satu pelaku UMKM juga dari Cemilan Rumahan, dan dia berhasil mencapai omset per bulannya ini 120 juta. Ya, benar, usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM bernama Bayi Siti Suryani, ini adalah pemilik Sasak Mai. Usaha ini bergerak di bidang produk olahan dan cemilan yang memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Nah, di dalam perjalanan usahanya, Sasak Mai ini pernah mengalami masa ketika produksi dan penjualannya ini berkembang cukup pesat. Sebelum gempa Lombok 2018 dan pandemi COVID-19, Sasak Mai ini mampu memproduksi sekitar 500 bungkus per hari. Bahkan omsetnya ini pernah mencapai sekitar 120 juta per bulan dengan sekitar 20 orang tenaga kerja. Dan bayangkan perjalanan tersebut, sebuah usaha tumbuh dari lingkungan lokal kemudian mampu menciptakan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tetapi kemudian datang dua ujian besar, yaitu gempa 2018 dan pandemi COVID-19 ya. Jadi aktivitas ekonomi berubah saat itu, mobilitas masyarakat menurun, pasar yang sebelumnya ramai ikut terdampak. Kemudian omset Sasak Mai ini kemudian turun. Tapi pada tahun 2020 tercatat sekitar 50 juta per bulan dengan 12 tenaga kerja. Kemudian pada 2021 tenaga kerja yang tersisa hanya 4 orang dan omset sekitar 15 juta per bulan. Kemudian di titik seperti inilah karakter seorang pengusaha benar-benar diuji. Ketika keadaan sedang bagus, menjalankan usaha terasa menyenangkan, tetapi ketika omset turun dan tenaga kerja harus dikurangi, seorang pelaku UMKM ini dituntut untuk bertahan. Baik Siti Suryani tidak berhenti, kualitas produk tetap dipertahankan, pasar terus dicari, bahkan karena kualitas produknya dinilai baik, Sasak Mai ini kemudian mendapat tawaran kerjasama dari Denpasar, dan ini membuka peluang produk tersebut dipasarkan lebih luas, bahkan berpotensi ekspor. Inilah bagian menarik dari kisah Sasak Mai ini, pendengar. Jadi kesuksesan bukan berarti tidak pernah mengalami penurunan ya. Kadang usaha yang pernah besar ini harus kembali berjuang dari bawah. Yang membedakannya adalah apakah pemiliknya masih apakah pemiliknya ini memilih berhenti atau mencoba bangkit kembali. Jadi ada hal yang menarik yang bisa kita ambil ya dari kisah ini. Jadi usaha yang kita buat atau usaha yang kuat ini bukan usaha yang tidak pernah jatuh ya, tetapi usaha yang pemiliknya tetap mencari jalan ketika keadaan memaksanya untuk bangkit. Sangat menginspirasi ya kisah dari Baik Siti Suryani, owner dari Sasak Mai. Kemudian ada kisah juga ini, pendengar, di mana kisah ini masih dari pelaku UMKM ya, kisah Baik Yuliana Fitri, pemilik Divia Jamur. Jadi kisahnya ini menarik karena berangkat dari sebuah komoditas yang mungkin terlihat sederhana, jamur tiram. Tetapi dari bahan sederhana ini, pendengar, Baik Yuliana mencoba menciptakan nilai tambah. Tidak hanya menjual jamur segar, jamur ini diolah menjadi berbagai produk seperti keripik jamur, kemudian crispy jamur, sate jamur, dan produk olahan lainnya. Nah, di sini sebenarnya cara berpikir seorang pengusaha ini mulai terlihat ya. Jadi seorang petani atau pembudidaya mungkin berpikir bagaimana jamur saya bisa terjual. Tetapi seorang entrepreneur mulai bertanya bagaimana jamur ini bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan kedua itulah yang membuka peluang baru. Produk Divia Jamur kemudian berhasil masuk ke pasar yang lebih luas. Sebelum pandemi, produk jamur segar dan olahannya ini bahkan telah dipasarkan melalui Lotte dan Transmart ya. Namun pandemi kembali menjadi ujian, pasar berubah, permintaan produk olahan ikut terdampak. Divia Jamur kemudian lebih banyak memasarkan jamur segar, sementara produk olahan tetap dititipkan
melalui toko, NTB Mall, dan reseller. Tidak berhenti sampai di situ, pendengar, ada peluang lain yang datang. Dinas Perdagangan pernah menawarkan Divya Jamur untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel. Artinya, dari sebuah usaha yang awalnya mengolah jamur, terbuka peluang untuk masuk ke pasar hotel dan industri pariwisata. Perjalanan Mbak Yuliana menunjukkan bahwa UMKM harus mampu beradaptasi. Ketika satu pasar melemah, jangan langsung menganggap usaha selesai ya, cari pasar lain. Ketika produk pertama sulit berkembang, lihat apakah bisa dibuat produk turunan. Ya, pendengar, dari kisah ini kita bisa mendapat inspirasi ya. Jadi jangan hanya menjual apa yang kita punya. Jadi bisa dipikirkan bagaimana sesuatu yang sederhana ini bisa diubah menjadi produk yang memiliki nilai lebih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar Pro 1 dari Mataram, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahrozi mengatakan, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas secara bertahap sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Pemenuhan tersebut mengacu pada peraturan yang ada dengan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas mencakup 14 jenis tenaga kesehatan. Saat ini baru terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas di Lombok Timur. Kedepan jumlah tersebut ditargetkan dapat dipenuhi menjadi 14 jenis tenaga kesehatan. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo-loyo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat

Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya kami akan hadirkan mini drama di malam hari ini yang berjudul Merdeka di Hati. Nah, mini drama ini produksi dari rekan-rekan kami RRI Singaraja. Kita dengarkan bersama mini drama berjudul Merdeka di Hati.
1: Beli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
2: Beli, datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
1: Ya lo tahu, Beli, hidup memang sedang berat sekarang.
2: Kadang, Beli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi, setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
1: Li, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
2: Terima kasih sudah selalu percaya sama Li ya, Lu.
3: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
4: Eh, Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
3: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
2: Ngobrol biasa saja, Pak.
3: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
2: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
3: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
4: Apa, Pak?
3: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
2: Maksud Bapak?
3: Ya. Sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
4: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
3: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
2: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
3: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
4: Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
3: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
2: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Pak Darto memang luar biasa, Beli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
2: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Beli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
1: Beli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah. Sekarang kita melawan keadaan, Beli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
2: Beli hanya takut loh.
1: Kenapa?
2: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
1: Beli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi, Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah.
4: itu jauh lebih berharga.
2: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
4: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
2: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
4: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarkan juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

Satu dari Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan selamat menikmati suasana malam minggu ya. Karena bagian sebagian orang atau pendengar nih, mungkin malam ini waktunya bersantai ya, setelah satu minggu menjalani berbagai aktivitas. Ada yang sedang berkumpul bersama keluarga, ada yang sedang menikmati waktu bersama teman-teman mungkin ya, ada yang mungkin sedang berada di perjalanan, perjalanan untuk menuju tempat-tempat yang sudah dijanjikan. Atau mungkin ada juga yang memilih menikmati malam minggu dengan lebih tenang di rumah aja. Apapun aktivitas Anda pendengar, semoga suasananya menyenangkan dan tetap aman lah ya. Dan seperti biasa di Sabtu malam ya, atau di malam minggu, kami hadir menemani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu komunitas. Kalau mendengar kata komunitas, apa yang langsung terbayang nih? Mungkin sekelompok orang yang memiliki hobi yang sama. Ada komunitas olahraga, kemudian komunitas otomotif, ada komunitas fotografi, komunitas seni, komunitas MC, ada komunitas yang lain-lainnya ya. Tapi sebenarnya komunitas tidak selalu harus memiliki nama besar ya, organisasi yang resmi atau anggota yang jumlahnya banyak. Kadang komunitas ini justru berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Ada beberapa orang memiliki perhatian yang sama, atau beberapa orang yang merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan. Kemudian mereka bertemu dan mengatakan, bagaimana kalau kita lakukan bersama? Nah, dari situlah komunitas itu bisa tumbuh. Misalnya ada warga yang merasa lingkungannya atau tempat tinggalnya ini semakin banyak sampah. Dan daripada hanya mengeluh, beberapa orang kemudian berinisiatif melakukan kerja bakti. Awalnya mungkin hanya 5 atau 6 orang, tapi kegiatan itu dilakukan terus. Kemudian tetangga yang lain juga ikut, anak-anak muda juga ikut membantu. Akhirnya muncul kegiatan lain ya, seperti memilah sampah, membuat bank sampah, atau kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, perubahan-perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat besar ya, tetapi sebenarnya sudah dimulai. Dan menariknya, perubahan seperti itu seringkali lahir dari komunitas. Nah, mendengar, kalau kita berbicara tentang komunitas, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kekuatan kebersamaan ya. Ada hal-hal yang sulit kita lakukan sendirian, tetapi menjadi lebih ringan ya ketika dilakukan bersama. Kita punya kemampuan masing-masing, ada yang pandai berkomunikasi, ada yang punya keterampilan, ada yang memiliki jaringan, ada yang punya ide, dan ada yang punya waktu. Nah, ketika semuanya ini bertemu dalam satu komunitas, kemampuan-kemampuan itu bisa saling melengkapi. Jadi komunitas ini bukan sekedar tempat berkumpul, komunitas ini bisa menjadi tempat berbagi kemampuan dan kepedulian. Dan malam ini pendengar, kita ingin melihat lebih jauh ya, sejauh mana ini komunitas bisa menjadi bagian dari perubahan di lingkungan kita. Apakah komunitas hanya tempat berkumpul dan melakukan kegiatan bersama, atau bisa lebih jauh dari itu, bisa menjadi tempat lahirnya gagasan, gerakan sosial, peluang ekonomi, bahkan perubahan kebiasaan masyarakat. Nah, pendengar Pulau Satu dari Mataram, mungkin Anda sendiri saat ini tergabung dalam sebuah komunitas. Silakan ya, bisa cerita-cerita ya di malam hari ini. Komunitas apa yang Anda ikuti dan apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung? Apakah karena hobi, karena pekerjaan, karena lingkungan pertemanan, atau karena ada kegiatan sosial yang ingin Anda ikuti? Dan yang lebih menarik lagi, apa nih manfaat yang paling Anda rasakan setelah bergabung dengan komunitas tersebut? Boleh ya, kita ngobrol-ngobrol di obrolan komunitas malam hari ini. Silakan bisa nanti bergabung di 081 80 dan 05 6000. Sembari menunggu Anda, kembali kami ajak Anda menikmati lagu berikut ini.

0: gue, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda sampai tuntasnya tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini masih kami temani Anda dalam obrolan komunitas ya. Tadi berbicara tentang bagaimana sebuah komunitas ini bisa berawal dari kepedulian ya. Sekarang komunitas atau karena memiliki komunitas saja sebenarnya belum cukup ya. Yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Sebab kita bisa memiliki grup yang anggotanya ratusan orang, setiap hari ramai, pesannya tidak pernah berhenti. Tetapi kalau tidak ada kegiatan dan tidak ada manfaat yang dirasakan, tentu komunitas tersebut akan sulit berkembang. Karena itu sebuah komunitas membutuhkan gerakan ya, tidak harus gerakan yang besar, bisa dimulai dari kegiatan yang sederhana. Komunitas lingkungan misalnya bisa dimulai dari membersihkan lingkungan. Komunitas olahraga bisa mengajak masyarakat untuk hidup lebih aktif. Kemudian komunitas UMKM misalnya bisa membuat kegiatan berbagai pengetahuan tentang pemasaran. Kemudian kalau komunitas seni bisa memberikan ruang ya bagi anak-anak muda untuk menunjukkan kreativitas. Ada juga komunitas sosial juga bisa bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan ya. Nah, semuanya ini memiliki ruang untuk memberikan dampak. Nah, sekarang kita hidup di era digital ya, di mana komunitas semakin mudah terbentuk. Orang yang memiliki minat yang sama ini bisa bertemu melalui media sosial. Jadi informasi kegiatan juga bisa disebarkan ya dengan cepat. Bahkan sebuah kegiatan kecil di lingkungan kita ini bisa diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, ini sebenarnya peluang yang luar biasa ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai komunitas hanya aktif di dunia maya, ramai di grup tetapi tidak pernah bertemu. Jadi banyak membicarakan masalah lingkungan tetapi tidak pernah melakukan aksi. Banyak membicarakan kegiatan ini itu, tetapi ketika waktunya turun langsung justru hanya sedikit yang hadir. Tentu tidak semuanya seperti itu ya. Tetapi ini menjadi tantangan komunitas saat ini. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat komunitas, bukan menggantikan aktivitas nyata. Media sosial bisa menjadi pintu masuk, tetapi perubahan tetap membutuhkan tindakan. Nah, pendengar, ada satu hal menarik dari komunitas. Kita tidak harus menunggu menjadi orang hebat ya untuk bisa berkontribusi. Jangan berpikir saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya jabatan, saya bukan orang terkenal, atau saya tidak punya kemampuan khusus. Karena kontribusi itu tidak selalu berbentuk materi ya. Kalau kita punya waktu, kita bisa membantu. Kalau punya kemampuan, kita bisa berbagi. Kalau punya jaringan, kita bisa memperkenalkan komunitas kepada pihak lain. Kalau kita punya ide, sampaikan. Bahkan sekedar hadir dan memberikan dukungan yang merupakan penting ya, ini juga merupakan bentuk kontribusi. Karena sebuah komunitas ini bisa bergerak ketika setiap orang merasa bahwa dirinya punya peran. Nah, pendengar, disinilah pentingnya kebersamaan ya. Jadi dalam komunitas kita mungkin berbeda usia, berbeda pekerjaan, berbeda latar belakang, bahkan mungkin berbeda cara berpikir, tetapi kita dipertemukan oleh sesuatu yang sama. Dan perbedaan itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan ya. Tidak harus selalu sepakat. Yang penting bisa saling mendengarkan, kemudian bisa berdiskusi, bisa menghargai pendapat. Karena kalau setiap perbedaan selalu berakhir dengan konflik, komunitas akan sulit bertahan. Sebaliknya kalau perbedaan bisa dikelola dengan baik, justru ini akan muncul ide-ide baru. Ya, mendengar Pusat Radio Mataram malam ini, malam minggu, mungkin ada yang sedang bersama komunitasnya, ada yang sedang ngopi bersama teman, ada yang sedang berkumpul dengan keluarga, atau mungkin ada yang malam ini justru sedang dalam perjalanan pulang setelah menghabiskan waktu bersama teman-teman. Apapun kegiatan Anda pendengar, tentu menyenangkan ya ketika kita memiliki lingkungan yang positif. Karena ternyata kebahagiaan tidak selalu harus datang dari sesuatu yang mahal ya. Kadang cukup duduk bersama, berbicara, tertawa bersama ya, bertukar cerita, kemudian pulang dengan membawa energi yang lebih baik.
dan komunitas bisa menghadirkan suasana seperti itu. Yang penting kebersamaan ya. Kebersamaan tersebut membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, pendengar Pro Satria Dharma Mantara malam ini mungkin ada yang bertanya ya, menurut pendengar kegiatan seperti apa yang paling dibutuhkan komunitas di lingkungan Anda saat ini? Apakah kegiatan sosial, olahraga, lingkungan, ekonomi, atau justru kegiatan yang menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk berkreativitas? Silakan boleh ya Anda berbagi, berbagi ide, berbagi suara ya dalam obrolan komunitas malam hari ini. Kembali kita nikmati dulu ya lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam obrolan komunitas Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Masih di obrolan komunitas ya, kami temani Anda di malam hari ini. Dan kalau sejak tadi kita berbicara tentang komunitas, mungkin ada satu pertanyaan yang penting yang bisa kita renungkan bersama ya. Setelah berkumpul, apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena tujuan akhirnya bukan hanya berkumpul ya, bukan hanya memiliki nama komunitas, bukan hanya memiliki grup media sosial, tapi bagaimana keberadaan komunitas ini bisa memberikan manfaat. Mungkin manfaatnya bagi anggota, mungkin bagi lingkungan, atau bagi masyarakat yang lebih luas. Dan perubahan itu pendengar, sebenarnya tidak harus besar ya. Kadang perubahan ini dimulai dari sesuatu yang sederhana. Jadi satu komunitas yang mengajak masyarakat mengurangi sampah, satu kelompok anak muda yang membuat kegiatan positif, atau komunitas UMKM yang membantu anggotanya untuk meningkatkan pemasaran. Jadi satu komunitas ini bisa saling membantu ya. Satu komunitas olahraga yang mengajak orang-orang untuk meninggalkan kebiasaan hidup pasif. Semuanya ini adalah perubahan. Mungkin kecil ya, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, insya Allah kan dampaknya akan terasa. Ya mendengar, kita sering berharap perubahan itu datang dari atas ya. Kita menunggu ada kebijakan, menunggu ada program, atau menunggu pihak lain yang memulai. Padahal masyarakat juga memiliki kekuatan untuk memulai sesuatu, dan komunitas adalah salah satu ruangnya. Jadi ketika orang-orang memiliki kepedulian yang sama bertemu, mereka bisa menjadi kekuatan. Satu orang mungkin merasa tidak mampu, tapi ketika 10 orang ini bergerak bersama ya, persoalan yang terasa berat ini bisa menjadi ringan, menjadi lebih mudah ya. Karena itulah kekuatan komunitas. Bukan karena semua orang hebat, tetapi karena semua orang mau mengambil bagian. Dan bagi komunitas yang sudah berjalan cukup lama, mungkin malam ini juga menjadi kesempatan ya untuk melihat kembali apakah kegiatan masih memberikan manfaat, apakah anggotanya masih dihargai, apakah anak-anak muda mendapatkan ruang, atau apakah masyarakat sekitar merasakan dampaknya. Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa. Jadi komunitas itu juga bisa berubah ya, bisa mencari ide baru, bisa mengajak lebih banyak pihak untuk berkolaborasi. Karena komunitas yang baik ini bukan komunitas yang tidak pernah mengalami masalah ya, tetapi komunitas yang mau belajar dan terus bergerak. Ya benar, pada akhirnya kita semua sebenarnya memiliki kesempatan ya untuk menjadi bagian dari perubahan. Tidak perlu menunggu menjadi terkenal ya, tidak perlu menunggu memiliki banyak anggota ataupun menjadi seorang yang sempurna. Mulailah dari lingkungan terdekat, dari komunitas yang kita miliki ya. Dan mulailah dari sesuatu yang memang bisa kita lakukan. Karena perubahan yang besar ini sering berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, mendengar Pro Satria Rindu Mataram, tidak terasa di penghujung obrolan komunitas ya. Karena nanti di pukul 22 atau jam 10 malam ya, kami akan menemani Anda dalam Ruang Rindu. Dari komunitas kita belajar bahwa kebersamaan akan menjadi lebih berarti ketika kita melahirkan manfaat ya. Jadi mari terus bergerak bersama, saling mendukung dan memberikan ruang ya bagi orang lain untuk tumbuh. Karena perubahan ini tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari komunitas kita ya, dari lingkungan kita, dan dari diri kita sendiri. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Selamat menikmati malam minggu. Tetap jaga keselamatan dan tentunya kesehatan ya. Dan pastikan untuk terus bersama kami di Pro Satria Rindu Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Satu Radio Matara masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan menemani Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Dan Ruang Rindu malam hari ini pendengar, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara. Ini tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Yang ingin bergabung boleh ya, di nomornya yang sama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Andi?
0: Sehat. Kinanti sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Kinanti, salamnya buat siapa?
1: Lagunya apa sekarang Andi?
0: Lagu-lagu Barat.
1: Lagu Barat?
0: Iya.
1: Oh, iya udah. Kamu nyampein dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bang Alfi, Kak Irwan, yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya.
0: Happy birthday Bang Irwan.
1: Semoga selalu dan sukses ya.
0: Iya, Bang Irwan, kita dong yang dikasih hadiah, bukan dia. Bercanda.
1: Selamat ulang. Ada Pak Hadi, ada Purbaya, ada Pak Muhyiddin, Pak Guntur, ada Pak Yan Kudul, ada Bang Raja, Bang Pajar, Kaman, Bang Syahril, Bang Kenzo, Mbak Kinza. Ada Mas Yogi, Mas Tenggu, Mbak Maya, ada Mama Urwa juga, Mbak Nili, Cak Batumuli, Mami Rian, Solehin, Bajang Rian, Pak Nusra, Pak Maris, Pak Jamiludin, Pak Haji Herman, Pak Jisabudin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Sri Hajar, Bunda Hir, terus ada Bang Haris Kelana, ada Mbak Ayu di Maluku, ada Mbak Anwar, ada semua-semua Bang Andi.
0: Oke.
1: Menurut kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, terkurang atau apapun.
0: Amin.
1: Buat semua kru-krunya juga saya selalu. Buat Bang Andi, ya. Selamat bertugas saya selalu sama
0: terima keluarga. Terima kasih.
1: Umur murah lebih. Amin. Selalu dalam minum Allah SWT.
0: Ya Allah.
1: Kita pulang, jadi di jalan. Kita semangat ya, Bang Andi.
0: Oke.
1: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama. Oh iya, jadi kali ya dari yang ke 81.
0: Terima kasih Kinanti.
1: Iya, jadi tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Oke, okay. Burung bernuri bermerpati.
0: Cakep.
1: Dari selalu di hati.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri di atas genteng. RRI penyiarnya ganteng-ganteng. Kalau berikan silakan yang bergabung boleh dicoba ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Bunda Lale ini ya.
2: Mbak.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Kembali Mas Andi gimana?
0: Alhamdulillah juga. Silakan.
2: Sampun. Allah ngedang sampun.
0: Sampun.
2: Napi timpal ngedang.
0: Apa baru lupa aku. Silakan Bunda pengen salam-salam buat siapa? Saya tidak mengerti.
2: Asal jawab jadinya tadi.
0: Pokoknya saya jawab sudah. Gimana?
2: Oke, dah.
0: Lagunya. Pengen salam-salam buat siapa ini Bunda?
2: Oke. Yang pertama buat Bu Hati dulu, Raja Sengaraja, menemui tetap di kesehatan, banyak umur. Murah rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Ada Pak Wiin, Mami Rian, Pak Haji Sahabudin, Mas Raja,
0: Abu
2: Gunung Sari, Pak Aja, Pak Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Kenza, Pak Kenzo, Pak Sukri bersama Bunda Marni, siapa ya? Ya, itu Pak Arde, mana kabarnya? Moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya buat semuanya dah.
0: Okay.
2: Yang belum terabsen, ntar di belakangnya lalu yang abis teh, soalnya bagi-bagi
0: dong.
2: Cuma segitu ingatanku buat Mas Andi ganteng. Kalau Mas Andi selalu sibuk rupanya.
0: Sibuk apa
2: selalu
0: itu?
2: Muncul di di SD gitu kita kalau lihat namanya Mas Andi langsung kita tonton, ih mak apa namanya itu, itu sudah
0: apa nah. Itu
2: ya gantengnya Pak.
0: Terima kasih ya, aduh.
2: Semoga Mas Andi selalu berikan kesehatan.
0: Amin. Terima kasih.
2: Berlancarnya rezekinya.
0: Amin.
2: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Yang peniki atersiang, matur tampiasi atas
0: waktunya. Matur tampiasi juga.
2: Kirang langkung cuci yang ngebahas nas campurin. Alis campurin gitu. Lagi ngalami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ganteng dan.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda cantik, Bunda Lale yang ada di Lombok Tengah. Terima kasih, Ngi. Silakan mendengar yang lainnya yang ingin bergabung. Boleh kita coba untuk sapa-sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Nah, Pak Mawiin di Lombok Utara ini ya.
3: Iya, benar sekali.
0: Apa kabar Pak Mawiin?
3: Bagus-bagus selalu,
0: Bang Andi. Selalu bagus pokoknya kabarnya Pak Mawi ini ya.
3: Iya, bagus-bagus.
0: Gimana? Tadi pagi buka enggak bengkelnya?
3: Buka.
0: Buka
3: dari pagi sampai jam 12. Pulang jam 12. Istirahat. Buka lagi jam 2 sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Lancar ya.
3: Lancar-lancar.
0: Yang paling laris sekarang di bengkel apa nih yang dicari?
3: Orang-orang yang buat sepeda BMX itu pakai ban kecil.
0: Oh ya, pakai ban-ban kecil ya.
3: Goncangan itu dirubah dengan goncangan yang bagus-bagus. Pakai mangkok boring gitu.
0: Mahal itu enggak Pak Mawiin?
3: Kiringannya itu aja ada yang harga 350 ribu.
0: Wah lumayan ya.
3: Lagi boringnya itu lain lagi harganya. Kita 35. Untuk penutup boringnya itu 120 ribu.
0: Wah pecinta sepeda dah itu ya Pak Mawiin ya.
3: Pecinta, kebetulan dia sedang laris di mana-mana gitu.
0: Oke dah. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa malam ini?
3: Salam buat Pak Hadi Sahabudin, Bunda Aisyah,
0: kemudian
3: Inke yang di Dasangere, ada tadi Bunda Ratu Lale, ada Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Fajar, Pak Irwan yang di Lombok Timur, Semuda Baye, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Aris, Bunda Kartini, Pak Tinggu, ada juga Bang Yogi yang di Karanganyar itu, termasuk Bang Raja dan Pak Jamaludin.
0: Iya.
3: Semua ada gitu ya.
0: Oke, Pak Mawiin.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ya, satu penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagai rindu, serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum hafal.
4: Bapak Andi.
0: Baik, dengan siapa ini Bapak Ganteng?
4: Bajang Listrik.
0: Oh, Bajang Listrik, apa kabar Bajang Listrik? Ya Allah, lama sekali tidak mengudara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini suami istri ini ya langsung.
5: Kasihan aku gak ada casan ya Andi.
0: Oh gitu, silakan Bajang Listrik pengen salam-salam buat siapa?
5: Ada Bajang Listrik yang pengen tersayang semua.
0: Oh istrinya. Selalu
5: penuh umur lancar berarti kita. Terus ada Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin, Pak Alvin, Pak Marisa, Mami Rian, Bajang Rian, ada Selihin, ada Atrul, Bang Ojim, Bunda Maya, Bunda Kartini, Mas Ogi, Bunda Cahaya, Bang Saril, Pak Nursah, Bang John, Haji Herman, Haji Sabudin, Bang Anwar, Bunda Aisyah. Buat semuanya aja kan dia.
0: Oke dah.
5: Makan kejep, pangka kecuali. Buat kalian gajah.
0: Iya.
5: Banyak uang ya.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
5: Terima kasih di waktu
0: depan. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bajang Listrik dan Widya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Nah, ini dia nih dari Lombok Utara. Apa kabar, Ila?
6: Alhamdulillah, sebaliknya Bang Andi.
0: Sehat. Happy birthday ya untuk ayamnya.
6: Iya dong.
0: Kenapa dia tidak masuk ini, Bang Irwan?
6: Mungkin nanti dia masuk.
0: Oh, masuk nanti ya. Ditunggu Bang Irwan.
6: Ya, ya, salam dulu ya Kak Bang Andi ya.
0: Iya, silakan.
6: Buat Kak Irwan, selamat ulang tahun ya Kak ya.
0: Asik.
6: Semoga saya selalu panjang umur. Terus buat Kak Kinanti tadi, semoga saya selalu. Terus buat Bang Syahril, Bang Pinto, Mbak Cinda, Mbak Ayu, terus sebenarnya ini Pak Cukri, Mbak Isya di Batu Muli, Ayu masuk Mbak Isya, terus Mbak Dahil, Mbak Nelly, Mbak Haji Herman, Pak Jika Budi, terus Bang Raja, buat Bunda Urna tadi, belum masuk ya Bunda Urna ya?
0: Belum.
6: Iya. Buat Bunda Urwa, ayo masuk Bunda Urwa.
0: Masuk yuk Bunda Urwa.
6: Buat semuanya ya Bang Andi ya.
0: Oke dah.
6: Buat Bang Andi, selamat buat Indonesia. Selamat selalu banyak umur.
0: Terima kasih.
6: Ketemu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ila. Terima kasih Ila ya. Baik pendengar, sudah 5 penelpon ini. Saya ini dulu ya. Saya apa? Putar lagu dulu lah ya. Karena sudah banyak sekali yang bergabung, ada 5 orang ya. Kita nikmati dulu lagu-lagunya. Sembari Anda ingin minum kopi, minum teh, atau pengen makan cemilan dulu, boleh. Sambil mendengarkan lagu-lagu yang kami siapkan untuk Ruang Rindu malam ini, mancanegara lagu-lagunya ya. Ini tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kita bernostalgia malam ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Batara Menularindo masih menyapa Anda untuk malam hari ini. Dan masih ya, kami nantikan Anda yang bergabung di layanan yang sudah kami siapkan. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Kinza ini ya.
1: Iya, benar banget mengandung. Rahayu RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih Kinza. Masih dong, ini kan bulan September.
1: Oh iya, baru 2 hari ya Bang Andi.
0: Iya, silakan Kinza, pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya dah ya, ada Bunda Aisyah ya, salam tuna kangen sayang aja dari Nanda. Terus ada Mbak Ila, Mbak Inanti, Bang Alvin, Bang Forges, Mbak Purbaya, Pak Malvin, Bunda Kartini, Bunda Jaya, Bunda Masya, Pak Lale, terus buat siapa juga namanya Bang Andi?
0: Siapa ya?
1: Alihin juga ya, terus Anwar juga, Bang Fajar sudah tadi ya, Bang Fajar juga, terus buat Bang Raja juga, Bang Yogi juga, semuanya ada Bang Andi ya.
0: Oke.
1: Sudah salam kompak manis bahagia aja dari Mbak Kinza ya.
0: Terima kasih Kinza.
1: Buat Bang Andi selamat bertugas, kalau pulang sehat selalu Bang Andi.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kinza ya yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya Mbak Kinza ada siapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Bunda Rindu.
0: Rindu juga Bunda Aisyah.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah.
2: Ngomong udah melepotan Bunda karena hati berdekat-dekat karena sesuatu dan lain hal.
0: Oke. Kenapa itu sesuatu dan lain hal itu?
2: Iya, itu udah sedang berbunga-bunga.
0: Asik.
2: Sekalipun musim kemarau ini.
0: Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa nih malam ini?
2: Lagu apa sekarang Nanda?
0: Lagu-lagu barat.
2: Barat-barat itu ke timuran sedikit.
0: Ada jadwal.
2: Itu format lagu itu yang Ani Carrera, Dian Piseta, terus Ladia Piza, itu gak pernah sedang dengar Nanda.
0: Siap Bunda.
2: Sayang Sari itu Bang. Itu yang aku rindu-rindukan, itu favorit dulu itu.
0: Oke.
2: Nyalam dulu nih.
0: Iya, silakan.
2: Boleh gak tiang sama di Kinza?
0: Calling
2: ya. Selalu salam kangen, salam persahabatan selalu adik dan sayang. Ada Ting Hong, Bu Barney, terus ada Pak Sutri, Bu Kartini, ada Ilham juga, ada Mas Rian juga di Lombok Timur nih. Selalu ada Kak Hajar, Ari Cahaya, Inahil, Ari Solihin, terus Bang Fajar, Widya bersama suaminya, Mas Rian, Pak Jamiludin, Pak Nursa, Pak Saril. Terus ada Bajang Lai, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Alvin, Pak Mawiin, Sinanti, selalu nih. Ada Pak Muhyiddin juga di sana. Terus ada Mas Raja, udah masuk Mas Raja?
0: Belum.
2: Oh iya, kalau Mas salamin Bunda ya. Salam kangen, salam persahabatan selalu. Terus ada juga Ilham Dasan Agung, ada Yogi, ada Pak Matia, ada Pak Jerman nih. Ada Tony, ada Krispati, ada siapa namanya itu, Pak Tenggo gitu. Bumiga, salam sehat Bunda, Bumiga juga, Ayu juga. Terus Bang Anwar juga di Surabaya, Mas Tawang juga di Singaraja. Semuanya sih Nandaku. Dari Asam PG, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ada siapa ada senang bahagia doang gitu. Linggu dia selalu bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan Umi dan Bapak selalu sehat nih Nandaku.
0: Oke, terima kasih Bunda.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih Bunda.
2: Selancar aktivitas, selancar kita selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga, Bunda pamit. Matur sampiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah sudah bergabung ya di Ruang Rindu. Di belakangnya Bunda Aisyah ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Mantan nih ya.
3: Iya, gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat Mbak Maya, di sana sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat, yang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Mbak Maya, pengen salam-salam buat siapa ya, nih?
3: Salam buat keluarga di sini, salam hormat dan sayang aja.
0: Mm-hmm.
3: Buat si Nancy sudah masuk duluan. Sehat selalu ya. Sama keluarganya di sana, ada Arifin juga, Bapak Maliin, Pak Muhyiddin, Bapak Purjaya,
0: Pak
3: semuanya, kita Elsie, ada Pak Herman, Bunda Masnya, Pak Raja, Yogi juga, lalu ada Pak Rian juga di Lombok Timur, ada ada Mami Rian juga.
0: Oke.
3: Ada Kataman yang hilang, Jun yang hilang. Tak pernah ada kabarnya. Buat Warni Pancake juga yang berkepunya saja. Buat semuanya aja ya Bang Andi.
0: Oke, terima kasih Mbak Maya.
3: Pak Andi tidak pernah masuk yang ada di
0: Gunung. Iya ya Pak Andi Gunung Sari, apa kabarnya ini?
3: Ya, berapa hari dia nelpon. Saya jangan dengar radio katanya. Lagi terapi katanya. Mudah-mudahan berkepunya saja.
0: Oke, terima kasih Mbak Maya ya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Di belakangnya Mbak Maya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Marisa, apa kabar Pak Marisa?
4: Alhamdulillah, tensi saya naik.
0: Tensinya naik.
4: Iya, ketujuhlah menangani murid-murid dulu.
0: Siapkan obat tensi untuk satu bulan Pak Marisa.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan Pak Marisa.
4: Tadi ada namanya. Bunda Isa, Bunda Siti Anjar, Bunda Saya, Mbak Indonesia, Rangkang Kengsi, Mas Yogi, Raja Amai, ada Mbak Mugidi, yang Cunanti, Kuyana, Haji Malinku, Panirian.
0: Halo?
4: Kemudian, buat semua-semua ada.
0: Oh, oke, okay. Buat semua-semuanya yang gih.
4: Gih.
0: Banyak sekali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gih untuk Pak Marisa yang ada di Darmada. Saya selalu Pak Marisa. Maulidnya sudah berhenti. Sudah selesai ya. Tahun depan kita maulid lagi. Baik, satu penelpon boleh kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Bung
0: Rindu. Malam juga dengan Raja ini ya.
5: Ya Bang.
0: Oh, oke, Raja tadi salamnya Bunda Aisyah.
5: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
0: Silakan salamnya buat siapa nih Bang Raja?
5: Bunda Aisyah tadi.
0: Ah.
5: Bila Bang Pak Irwan, terus Bang Fajar, Bang Libaya, Bang Kordes, Bunda Siti Ajar, Bunda Siti Aisyah, dan yang lain. Baru Pak Sikri,
0: Nani, yeah.
5: Nanti,
0: Saya
5: Mantan, yang terakhir, Bang Andir aja, selamat tugas
0: ya. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja, nggih, sudah bergabung di Ruang Rindu. Satu penelpon lagi boleh ya, yang ingin bergabung, dicoba kembali yuk. Di 08180 dan 056000, atau bisa juga di 0370 646 521. Tapi kalau tidak ada, kita ke lagu ya, sembari menikmati malam minggu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Suara Persatu Radio Mataram. Tidak terasa ya, waktu terus merapat ke pukul 11 di malam hari ini. Maka kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Nanti setelah Ruang Rindu, kami akan temani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup, kami hadirkan kembali satu lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Lagu yang kami pilihkan dari Bryan Adams dengan Please Forgive Me.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain,

contoh saja, rusakan lingkungan yang parah.

Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asma, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin

saja bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci.

0: kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

ang dalam keyakinan kita. Keimanan kepada akhirat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, harus menjadi pendorong bagi kita untuk kita melaksanakan aktivitas yang menjamin kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga saya ulangi, bapak ibu, saya ulangi karena memang ayat tentang kiamat ini berulang, ya. Tidak bisa kita katakan bahwa Allah Ta'ala itu mengulang begitu sering. Tidak bisa kita. Memang punya hikmah besar. Ini menjadi isyarat jangan sampai kita lupakan hari akhirat. Dan saya ulang, bapak ibu, salah satu karakter orang bertakwa itu adalah al-istidad liyaumir rahim. Itu karakter orang beriman, orang bertakwa. Di samping ada empat karakter orang bertakwa. Pertama, al-khauf minal jalil, ya, takut kepada Allah yang maha mulia. Kemudian yang kedua, al-amal bitanzil, berupaya mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, al-qona'ah bil-qalil, dalam menerima rizki dari Allah. Satu saat Allah berikan rizki besar, syukur. Satu saat Allah berikan sedikit pun tetap bersyukur. Sebab hidup ini sendiri adalah merupakan anugerah Allah. Jadi ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, jangan sampai kita pada saat menerima rizki banyak, syukurnya luar biasa. Tapi pada saat menerima rizki terbatas, itu justru hanya melihat rizki yang dia senangi. Sementara hidup secara totalitas itu adalah anugerah Allah. Itu kita kembali ke sana. Sehingga al-qona'ah bil-qalil. Kemudian yang keempat, ini yang terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu al-istidad liyaumir rahim. Karena kita yakin kiamat pasti, kita akan kembali hidup di akhirat kelak. Bahkan dimulai dari sejak kita mati. Maaf, ini pengulangan juga, bapak ibu, bahwa al-mautu babun wa kullu nas dakhiluha. Mati itu bagikan satu pintu, bapak ibu. Setiap orang pasti akan masuk. Dikatakan bab karena apa? Perpindahan alam kehidupan. Bukan mati jadi tanah kemudian sepi, tidak ada lagi apa-apa, enggak. Justru perpindahan tempat hidup itulah kematian itu. Jadi bagikan pintu itu, bapak ibu. Kita berada saat ini di alam kita ini. Tapi begitu kita mati, kayak kita masuk di alam sana, ya. Jadi masuk di dalam kehidupan yang baru. Ini, bapak ibu, yang saya bolehkan. Sehingga ada kaul ulama untuk melihat jangan sampai ada rasa, maaf ini, rasa bosan dalam membaca Al-Quran, di mana kiamat itu sesuatu yang berulang diungkap oleh Allah. Surat saja, bapak ibu, ada Al-Qiyamah, ada surat Az-Zilzalah, ada surat Ad-Duha. Di situ juga awal siang hari Ad-Duha, tetapi juga padat dengan nilai-nilai yang akan dibahas dalam bahasan ukhrawi. Begitulah seterusnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada Al-Qari'ah. Ini ayat surat-surat yang khusus dengan nama terkait kiamat. Al-Muzzammil, Al-Mudathir. Itu terkait dengan kiamat semua. Di samping itu, dalam ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surat, mesti ada cerita Allah tentang kiamat. Sehingga kita tidak boleh mengatakan bosan. Maaf, bapak ibu, ada kaul ulama, kullama karrara karrar. Ini, kalau sesuatu itu diulang, yang dimaksudkan oleh Allah supaya semakin mantap, semakin

0: menguat dalam iman kita. Ya taruhlah takwa Allah saja setiap Jumat yang wajib. Wasiat takwa Allah. Belum lagi kita, maaf, dalam ajaran para ulama, setiap khutbah nikah ada juga tausiah. Itulah wasiat takwa Allah. Bahkan ada khutbah khitbah. Ini dalam fikih Bapak Ibu. Ada khutbatul khitbah. Khutbah pada saat terlaksana khitbah. Jadi itu pun ada khutbahnya. Dan disunatkan juga ada tausiah. Ittaqullah. Ada yang wajib hari Jumat. Ini memberi makna Bapak Ibu, peringatan-peringatan penting yang harus menjadi landasan dalam kehidupan itu Allah sendiri ulang-ulang, termasuk tentang cerita kiamat ini. Maaf, mari kita kaji Bapak Ibu. Dalam ayat ini Allah katakan, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Sesungguhnya kami yang menghidupkan, kami juga yang mematikan. Maaf, siapapun kita, baik mukmin maupun kufar, tetap kematian itu realita yang dihadapi, sehingga tidak bisa tidak yakin. Kita yakin adanya kematian seperti yakin kita ada hidup. Cuma baru berbeda manusia ini pada saat ada anda hidup setelah mati. Kalau kita orang mukmin, maaf Bapak Ibu, begitu mati kita hidup di alam kubur. Kubur itu alam. Maaf, kubur secara fisik memang galian yang hanya 60 kali 2 meter. Kedalaman 2 meter dengan 60 kali 160. Itu kubur. Tetapi alam itu, maaf, tidak sesempit itu. Alam kubur itu dua, Bapak Ibu. Ya, ini bagian dari hari akhirat. Sehingga dalam talqin, Bapak Ibu, dalam talqin tetap diulang, innal qabro awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur merupakan awal daripada kehidupan akhirat yang panjang. Jadi kita sudah mulai mengalami alam akhirat itu sejak kita mati, dan tak ada jarak begitu mati masuk alam kubur. Ini Bapak Ibu yang saya lihatkan. Nah, alam kubur itu dua macam. Ada alam kubur karena orangnya soleh, orangnya taat, ya, orangnya muttaqin, maka kuburan itu adalah raudatun min riyadil jinan, surga. Allah akan berikan bagian surga di alam kubur, sehingga berbahagianya luar biasa. Maaf Bapak Ibu, kita ini sudah sebagian sudah lansia, ya, minimal sebagian besar kita ini sudah berkeluarga. Apa kata Allah? Pada saat ruh orang saleh dibawa menghadap kepada Allah, ingat, tidak ada kaitan kesalahan kepada seseorang, tidak ada hutang, tidak ada apa. Oleh sebab itu perlu kita saling maafkan. Kalau ada hutang perlu dibayar, bahkan harus ada tausiah, wasiat. Ya, kalau ada hutang ada catatan, jangan tidak ada catatan. Makanya surat Al-Baqarah terkait utang itu ayat paling panjang Bapak Ibu, supaya jangan ada yang lupa mencatat hutang. Supaya sebab apa? Hutang itu menentukan nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yukdo anhu, bahwa ruh setiap mu'min itu akan, maaf, tidak akan bisa langsung dibawa menghadap kepada Allah. Mu'allakatun bidaini, dia akan terkait dengan hutangnya. Allah tidak akan terima hatta yukdo anhu, sampai hutangnya itu dibayarkan, baik oleh keluarga atau oleh yang berhutang itu meredakan, atau ya orang lain yang membayarkan. Maaf, Rasulullah pada suatu saat diminta, dimohon untuk salat jenazah. Tapi apa yang dipertanyakan oleh Rasulullah Bapak Ibu? Apakah ada hutangnya? Oh ada ya Rasulullah, kalau ada hutangnya silakan.
1: kalian yang salat, saya tidak. Bukan berarti tidak boleh. Itu kata ulama untuk menggugah orang supaya mungkin ada yang punya nilai harta yang berlebihan bisa bersedekah pada saat itu. Muncul seorang sahabat, kalau tidak salah Ka'ab. Ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, saya selesaikan hutangnya berapa saja. Disaksikan oleh para sahabat. Begitu ada yang mengatakan seperti itu, apa kata Nabi? Mari kita salat. Salat. Ini mempertegas Bapak Ibu, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Hutang itu, maaf Bapak Ibu, ada hutang yang memang kita akad hutang. Ada hutang yang merupakan pengambilan hak orang lain. Orang lain itu tidak mungkin reda dicuri hartanya. Tapi ingat, itu bagian daripada hutang yang harus dibayar di akhirat kelak. Kalau, maaf, mencuri sepeda motor pribadi, masih, ya, hanya kaitan pribadi. Tapi kalau korupsi, Bapak Ibu, ya, bagaimana mempertanggungjawabkan kepada rakyat, kepada bangsa, dan jadi berat sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ruhnya. Akhirnya ngawa mu'allaqatun bidaini, baru diterima kalau ada yang menyelesaikan. Nah, pada saat orang tidak ada kaitan kesalahan dengan sesama, Bapak Ibu, apa kata Allah? Bawa kembali rohnya, ya, ke alamnya, alam kubur, supaya dia istirahat menikmati nikmatnya alam kubur, tanau matil arus, seperti tidurnya pengantin baru. Artinya bahagia sekali. Maaf, semua kita sudah mengalami, ya, itu sudah belum ada ini, hanya beliau yang mulia. Jadi Allah sampai jadikan kebahagiaan alam kubur itu sebahagian orang jadi pengantin. Itu karena kebahagiaan yang luar biasa. Bawa kembali, kemudian katakan kepada dia, nam solihan kanau matil arus. Nah, ini awal daripada kehidupan akhirat yang surgawi di alam kubur, Bapak Ibu. Sebaliknya, maaf, orang tidak pernah berzakat, orang yang pekerjaannya lebih banyak maksiat daripada kesalehan, orang yang banyak terkait dengan persoalan-persoalan kesalahan, apa yang bakal terjadi? Kuburnya itu hufratun min hufarin niron, bagian dari neraka akan diberikan oleh Allah di alam kubur. Nah, ini maaf Bapak Ibu, baginda Nabi menyampaikan itu sebagai sebuah peringatan keras kepada umat. Jangan sampai tidak maaf, jangan sampai tidak persiapkan diri yang terkait dengan kematian. Ada satu peristiwa Bapak Ibu yang wajib kita jadikan pelajaran. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Ya, Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kata beliau, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingat, hai Muhammad, hiduplah kamu sesuai dengan maumu. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun, satu saat kamu akan mati jadi mayit. Ampura Bapak Ibu, kalau baginda Nabi saya yang maksum, yo Aisyah sambil bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa beribadah seperti ini? Sampai memperlihatkan kaki beliau agak kembung, bengkak. Ya, agak mokoh bahasa kita Bapak Ibu. Ya Rasulullah, sebab apa? Kalau tahajud beliau Al-Baqarah jadi suratnya. Berarti beliau perlu tahajud itu kadang-kadang kalau ukuran kita dari jam 2 sudah bangun tahajud. Itu Rasulullah Bapak Ibu. Ya Rasulullah, kenapa kau justru begini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah memberikan ampunan kepadamu dosamu yang sudah berlalu dan yang akan datang, tapi kenapa ibadah seperti ini. Apa kata Nabi? Alam akun abdan syakuro. Tidakkah aku ini mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi kalau Nabi, maaf, ketaatan beliau, ibadah beliau yang luar biasa diperlihatkan, dicontohkan kepada kita, itu semata-mata untuk syukur kepada Allah. Kalau kita, maaf, di samping syukur juga untuk surga, kita belum ada jaminan. Kalau untuk kita, maaf Bapak Ibu, kita rajin ibadah, ya, kita berupaya mengembangkan amal saleh untuk surga, di samping sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Sebab apa? Maaf, tidak ada jaminan bagi kita. Tetapi apa? Nasihat Jibril kepada baginda Nabi untuk kita. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Silakan kamu hidup. Seakan-akan kalau kita alihkan itu ke kita, ya, lalu tiang, ayat Jumharan, isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Ya. Hai Ustaz Ilham, isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Jadi hai bulan, silakan hidup sesuai dengan maumu. Tapi ingat, satu saat kamu akan mati. Ini peringatan keras bagi kita. Apa kata Nabi kemudian? Kata Jibril, ahbib ma syi'ta fa'innaka mufariquh. Kamu cintai apa saja, siapa saja, silakan. Tapi ingat, satu saat kamu berpisah. Maaf Bapak Ibu, suami istri saling cinta mencintai, anak cinta orang tua, orang tua cinta anak. Tapi kita harus ingat, satu saat kita berpisah, fa'innaka mufariqun. Sehingga umat Islam tidak ada yang tidak siap berpisah Bapak Ibu, berpisah dengan ajal. Tidak ada yang boleh tidak siap. Yang ketiga kata Jibril, i'mal ma syi'ta fa'innaka mujziyun bih. Hai Muhammad, silakan kamu berbuat apa saja, silakan. Iqmal misyak masyikta. Berbuatlah kamu sesuai dengan maumu Muhammad. Tapi ingat, fa'innaka mujziyun bih. Kamu akan diberikan balasan atas perbuatan. Sekecil apapun perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Ini wasiat Jibril kepada baginda Nabi. Mari kita jadikan itu untuk kita. Untuk diri saya, untuk diri bapak-bapak, ibu-ibu, untuk semua kita. Kita harus sadari, isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Mungkin di antara kita, sebagian besar orang tua kita sudah wafat, sudah mendahului kita. Maaf, termasuk saya Bapak Ibu. Jarang kita ini, bahkan tidak pernah, yang sengaja datang ke kubur untuk ziarah kubur. Padahal Nabi bersabda, aktiru zikroha dimil lezat, yakni al-maut. Salah satu hikmah ziarah kubur itu memperbanyak ingat mati. Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, jam habis waktu tahajud, beliau sempat ke Baqi'. Waktu tahajud, maaf, kita baru ke kubur kalau ngantar ke orang sakit. Mengantarkan orang untuk ke liang lahat, ke kuburan, baru kita ke kubur. Oleh sebab itu, maaf Bapak Ibu, jangan kita malas mengantarkan saudara kita yang meninggal untuk ke kuburan. Sebab apa? Kita tidak pernah bisa ziarah secara khusus. Jadi kalau kita antarkan saudara kita yang mendahului kita ke kubur, ada dua hal. Pertama, untuk pahala kita mengantar. Kedua, ada nilai ziarah. Ziarah ini penting sekali Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu-tahu hilang. Aisyah, maaf, meraba-raba tempat tidur Nabi, ternyata Nabi tidak ada di tempat tidur. Aisyah langsung bangun, kemana Rasulullah? Ternyata setelah beliau coba keluar, ternyata Nabi, maaf, keluar Bapak Ibu menuju Baqi'. Jarak antara Baqi' dengan tempat tinggal Rasulullah itu dekat, tidak sampai 200-300 meter. Bisa kita lihat sekarang Baqi' sekarang. Ya. Jadi dekat sekali. Jadi Nabi justru waktu tahajud itu beliau, pada saat Aisyah merasa kehilangan, Aisyah cari beliau. Ternyata beliau menuju Baqi. Apa yang dikerjakan, maaf Bapak Ibu, begitu sampai di pintu makam Baqi, apa kata beliau? Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allah an karibin lahikun. Ini salam yang diucapkan oleh Nabi yang menyadarkan beliau sendiri akan segera menyusul. Dan ucapan itu juga harus jadi ucapan kita, Bapak Ibu. Nabi katakan sekali lagi, Assalamualaikum ya ahlal diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allah an karibin lahiku. Selamat atas kalian hai penduduk desa. Penduduk kubur itu artinya mereka itu hidup roh di dalam kubur itu. Sehingga kalau kita, maaf, lihat kuburan di Kerembadayen, maaf, cuma sayangnya di keramik semua, Masya Allah. Cobalah. Ini di keramik hampir sebagian besar. Maaf, ini mazhab Asy-Syafi'i, maaf, memberikan sebuah nasihat khusus tentang itu. Ini saya kira bisa dikaji, bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang kuburan. Kita lihat pakai keramik, Masya Allah. Mari ziarah ini, maaf, sekalipun pakai keramik, jangan hilang bahwa itu kuburan. Ya, kalau tradisi yang dikembangkan berdasarkan mazhab ulama mazhab Syafi'i itu boleh setinggi ini, ya. Dan hanya itu yang ada, sehingga kita betul-betul melihat kuburan itu sebagai tempat kembali orang yang hidup kemudian akan kembali ke akhirat. Jadi kesadaran kita lebih besar. Ini maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga baginda Nabi begitu sampai di pintu makam Baqi, apa kata beliau sekali lagi? Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allah an karibin lahikun. Dan sesungguhnya saya, kami dalam waktu dekat akan menyusul kalian. An karibin ini, maaf, yang biasa di kita tanpa an karib itu sah, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, wa inna insya'allah bikumul lahikun. Sama, tapi kalau yang dalam riwayat Aisyah ada kata-kata angkaribin. Angkaribin sebuah kesadaran bahwa saya dalam waktu dekat akan menyusul kalian. Maaf Bapak Ibu, dekat dalam pengertian kehidupan duniawi ini kita tidak tahu apa lusa, apa kapan. Disitulah pengertian dekat itu. Nah, yang terakhir kata wasiat Jibril Bapak Ibu, wa'lamu anna syarafal mu'min qiyamul lail. Maaf ini, kemuliaan orang mukmin itu pada bangun malam. Ini

قراوي تو قيام الليل إن شرف الدنيا قيام الليل كموليان الدنيا itu ada pada قيام الليل maaf bapak ibu قيام الليل من دأب الصالحين kata Nabi bangun malam kalau toh juga tidak 8 rakaat bapak ibu ya yeah. 2 rakaat tahajud 1 rakaat witir silakan bahkan jangan sampai sekali tahajud 8 rakaat 3 rakaat witir 11 rakaat tetapi kemudian hanya sekali seminggu atau bahkan sekali sebulan kemudian tidak lagi ya yeah. Wa in qalla ya adwa muha wa in qalla paling baik itu yang penting tetap sekalipun sedikit bangun saat ini subuh jam 4.55 atau ya, jam 4 kurang jam 5 kurang sedikit bangun setengah 5 masih bisa tahajud 2 rakaat 2 rakaat tahajud 1 rakaat witir ini mari dijadikan itu sebagai min da'bis solihin qiyamul lail min da'bis solihin lebih-lebih kita yang tetap hadir ngaji begini bapak ibu kemudian yang kedua wa'izzuhu istighna'uhu anin nas nah ini bahwa kemuliaan seseorang manusia dalam hidup ini apa pemikiran usaha untuk tidak tergantung hidupnya kepada orang lain istighna'uhu anin nas berarti kan ada upaya mencari dunia mencari harta supaya apa istighfafan anin nas jangan minta-minta sehingga disitulah Nabi katakan Bapak Ibu man talabat dunia halalan orang yang mencari dunia tetapi halal satu yang kedua istighfafan li'iyalih supaya keluarganya itu tidak mengandalkan pemberian orang itu menjadi motivasi kita di dalam mencari dunia jadi mulia seseorang kalau istighna'u anin nas jangan sampai maaf ada keturunan ada keluarga yang nanti minta-minta itu maaf al-yadul ulia minal akhairun minal yadis supra satu yang kedua ada sabda Nabi Bapak Ibu ya ada sabda Nabi orang yang hidup dengan minta-minta nanti akan ditukar kepalanya akan berkepalakan apa namanya itu kepala monyet kepala jadi kalau kita lihat nanti bertemu seseorang kepalanya bukan kepala manusia itu hidupnya dulu minta-minta itu tegas kata Nabi itu akan ditukar kepalanya dengan kepala binatang apa kepala kuda apa kepala monyet apa kepala kambing ini jadi hina sekali nah boleh mengandalkan pemberian orang maaf orang yang betul-betul secara fisik tidak bisa lagi berusaha tapi maaf yang pertama harus bertanggung jawab itu keluarganya ya saudaranya kalau dia orang tua ya anak-anaknya jangan berikan anak bapaknya meminta-minta jadi anak bertanggung jawab maaf bapak ibu tetangga sehingga tetangga kita harus saling lihat jangan sampai tetangga kita juga minta-minta padahal kita berada di dalam kondisi ekonomi yang sangat-sangat mapan sementara tetangga yang hanya beberapa orang ya dalam kondisi yang tidak ya yang tidak tercukupi kebutuhannya ya, jangan biarkan mereka kemudian tidak minta artinya maaf Bapak Ibu sebelum dia minta kita sudah kasih sudah terhormat dia ya. Belum dia minta kita sudah berikan maaf Bapak Ibu Nabi ngajarkan begitu seseorang tidak terlihat adanya maaf kalau bahasa kita dapurnya tidak ngepul tidak pernah ada tercium bau rempah-rempah atau bau periapa yuk tetangga harus berpikir apa dinarak yang kelor ada enggak untuk begitu kita maaf kita harus saling lihat

saling memahami. Nah, disinilah indahnya kehidupan bertetangga dalam Islam. Sehingga itulah yang disabdakan oleh Nabi, Bapak Ibu, matalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatalil jasad idha staka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad ibi sa'irul ummah. Jadi kehidupan umat Islam dalam kehidupan saling kasih sayang, saling cinta mencintai, saling sayang, persis kayak tubuh yang satu. Mata sakit, maaf, badan terasa panas. Bisul di pantat itu badan merasakan panas. Itulah umat Islam itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga hidup akhirat perlu menjadi bayangan bagi kita, sebuah keyakinan, dan menjadi bayangan pasti untuk kita. Begitu kita mati, kita akan masuk kepada alam kubur. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita lanjutkan sedikit. Setelah orang itu berada di dalam alam kiamat nanti, yauma tasakkakul ardu anhum siraa, dzalika hasrun 'alaina yasir. Pada saat manusia bermunculan di yaumul mahsyar nanti. Yaumul mahsyar itu Bapak Ibu, alam ini sudah berubah bentuk, tidak ada lagi satu pun bangunan. Tidak ada gunung, tidak ada laut. Kayak, maaf, lurus kayak lantai masjid kita ini. Tidak ada lekuk, tidak ada montok. Lurus. Pada saat itulah Allah akan munculkan manusia secara keseluruhan tanpa kecuali. Maaf, kita bermunculan nanti, kada bermunculannya benih-benih di sawah. Orang petani menanam benih, apa, menanam kedelai, taburkan benih. Nanti bermunculan kedelai itu. Nah, kayak itu kita nanti, Bapak Ibu. Begitu kita bermunculan di alam mahsyar nanti, Bapak Ibu, sudah kita saling tahu dan merasa. Ada yang begitu bangun senyum, begitu bangun sudah kelihatan bahagia. Orang kepanasan dia sudah kayak lebih nyaman daripada di bawah AC, nyaman. Sementara di dekatnya, sementara ada orang lain yang, maaf, keringatnya berkucuran kayak air yang mengalir, menutupi sampai mulutnya. Ada yang menutupi sampai telinganya. Ada yang berenang di. Ini keanehan yang bakal kita saksikan di yaumul mahsyar nanti. Nah, mengumpulkan masa manusia di yaumul mahsyar, kata Allah dalam ayat ini, ya alaina yasir. Untuk kami itu persoalan yang sangat gampang. Menghidupkan manusia kembali lebih mudah dari mengadakan. Maaf Bapak Ibu, bagaimana kalau bayangan kita? Bagaimana sibuknya Allah kalau bayangan kita? Kalau mau mengukur Allah dengan kita, tidak terbayang. Manusia lahir setiap hari berapa? Belum lagi tumbuh-tumbuhan berapa yang tumbuh setiap saat. Itu semua Allah yang kerjakan itu. Berapa, maaf, daun-daun kayu yang berguguran? Itu kalau ditanya Allah, kalau maaf ditanya, yang kebetulan punya cucu lebih dari 5 saja, kadang-kadang nama cucunya lupa. Senyum beliau itu, yang punya cucu lebih dari 5, kita kadang-kadang lupa nama cucu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ukurannya, berapa helai daun kayu yang berguguran saat ini? Allah mencipta dan Allah tahu segala apa yang Ia ciptakan. Yang berguguran pun Allah tahu. Berapa tunas dari pohon kayu yang bermunculan saat ini? Allah pasti tahu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga berapa yang muncul. Maaf Bapak Ibu, berapa ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung 3 bulan? Berapa ibu-ibu yang saat ini melahirkan? Berapa anak-anak yang dalam usia balita? Berapa anak-anak yang sudah usia? Dan berapa yang akan mati dan
Semua tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Oleh sebab itu, maaf, apalagi untuk membangkitkan manusia dalam satu saat, sangat mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Maaf, kafir kita kalau sampai bagaimana Allah akan hidupkan manusia secara keseluruhan. Orang ia ciptakan manusia setiap saat, berapa setiap saat manusia yang ia ciptakan. Apalagi untuk memusnahkan semuanya, maaf. Saudara-saudara kita yang sedang dapat musibah. Yeah. Kapal feri yang pernah beberapa waktu yang lalu tenggelam. Beberapa pesawat yang itu, maaf Bapak Ibu, memberi makna kepada kita begitu mudah kalau Allah mau. Apalagi nanti membangkitkan manusia atau melenyapkan manusia. Maaf Bapak Ibu, terkait ini Allah katakan dalam sebuah riwayat bahwa semua manusia akan mati tanpa kecuali, sekalipun terjadwal si A tahun sekian, si B tahun sekian. Tapi maaf, seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak ada yang tidak ia tahu jumlah dan lain sebagainya. Satu saat diceritakan, Allah membuktikan bahwa semua makhluknya mati. Dikatakan dalam riwayat Ka'ab dari Abu Hurairah, apa kata Allah? Liyamut Jibril wa Mikail wa Israfil wa liyamut hamratul arsh. Jibril juga supaya mati, Mikail juga mati, Israfil juga mati. Semua malaikat mati, sampai yang ditugaskan oleh Allah membawa aras pun mati. Allah ingin membuktikan bahwa ia tidak butuh kepada makhluknya. Memang ada kita yakini ajaran, bagian dari ajaran agama kita, malaikat yang tidak pernah kita lihat, malaikat yang membawa aras. Aras di situ kekuasaan Allah, ada kursi dan lain sebagainya. Tetapi untuk membuktikan bahwa Allah akan melenyapkan semuanya, sampai malaikat pun dikatakan oleh Allah liyamut Jibril, supaya Jibril pun mati, Mikail mati, Israfil, supaya mati semuanya. Allah bertanya kepada malaikul maut, apa kata Allah? Ya malaikul maut, man bakiya min khalqi, ada enggak yang tersisa dari makhluk saya? Apa kata malaikul maut? Antal hayyul ladzi la yamut wa biyat wa bakiya abduka ad-da'if. Malaikul maut, ya Allah, kata malaikul maut menjawab, engkau zat yang hidup tidak akan mengalami kematian. Semua hambamu sudah mati, ya Allah. Yang tersisa hambamu yang lemah saja, yaitu saya, malaikul maut, yang belum mati. Apa kata Allah? Supaya kamu pun mati. Allah langsung berfirman kepada malaikul maut, alam tasma kauli kullu nafsin za'ikatul maut. Apakah kamu tidak pernah dengar apa yang saya ucapkan dalam Quran? Kullu nafsin za'ikatul maut, setiap yang berjawab pasti mati, kamu pun harus mati malaikul maut. Maka tidak ada yang hidup, sehingga yang hidup saat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah akan katakan, anal malik, anal malik, anal malik. Jadi satu. Terakhir Bapak Ibu, Allah kemudian katakan, nahnu a'lamu bima yakulun. Allah lebih tahu dari apa yang mereka katakan. Wama anta alaihim bijabbar, hai Muhammad, kamu tidak akan bisa paksakan mereka untuk beriman tentang semua itu. Fadzakir bil Quran mayyakhu wa'i. Sudah kamu berikan peringatan dengan Al-Quran, orang yang punya rasa takut terhadap adanya ancaman-ancaman di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita ini mayyakhu wa'i. Kira Quran utamanya untuk kita. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga cerita tentang kiamat mendorong kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan ukhrawi yang lebih pasti dalam hitungan kita. Saya serahkan kembali.

0: Ampura, supaya kita salat duha pada waktu duha. Ampura, maaf, ini pengulangan dari apa yang pernah saya katakan, bahwa salat duha itu berasal dari Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu, yang disebut oleh beliau salat suruk. Satu saat Abdullah bin Abbas tetap salat duha, tetap tidak pernah, tetapi istilah beliau salat suruk dibawalah oleh seorang sahabat ke rumah Ummu Hani, dibawa ke rumah Ummu Hani ini karena beliau dibawa ke rumah Ummu Hani. Apa kata yang membawa Abdullah bin, hai Ummu Hani, ceritakan kepada Abdullah bin Abbas bagaimana Rasulullah datang ziarah kepadamu. Ummu Hani cerita, Rasul datang langsung ke kamar mandi setelah beliau memberikan ayat-ayat yang turun kepada para sahabat tadi subuh, kemudian memberikan tausiah, maaf nggak pengajian lah, tapi terkait dengan ayat-ayat yang turun. Setelah itu beliau kemudian ke rumah Ummu Hani. Sampai di rumah Ummu Hani, beliau langsung masuk kamar mandi. Sampai beliau cerita Ummu Hani, beliau sampai bersih anunya itu, apa, airnya itu mengenai pagar rumah Ummu Hani. Setelah itu beliau cari sejadah, karena Ummu Hani sudah tua sekali, langsung gelar sejadah. Apa ini yang dikatakan salat duha? Apa kata Abdullah bin Abbas, itulah saya salat suruk yang saya kerjakan. Maaf ini, sehingga para ulama sepakat salat suruk itu adalah awal salat duha, bukan salat suruk terbitnya matahari. Ampura ini, maaf Bapak-bapak Ibu, ini pengulangan sekian tahun yang lalu pernah saya kemukakan ini, ya. Jadi salat suruk itu awal salat duha. Baginda Nabi melarang, termasuk waktu tahrim. Kapan waktu tahrim itu haram kita salat? Kapan? Dua, pada terkait matahari, saat matahari terbit. Itu setan yang beribadah di situ, setan menyembah matahari di situ. Oleh sebab itu biarkan matahari itu betul-betul keluar ukuran sepenggalah, disitulah mulai salat yang disebut dengan salat duha. Sehingga Abdullah bin Abbas pertegas, itulah salat suruk yang saya kerjakan, itulah awal waktu duha. Kemudian yang kedua, sehingga ba'dal asri itu tidak ada, tidak ada salat ba'dal asri kecuali qadha, ya. Kenapa? Karena lebih-lebih tidak dibenarkan kalau matahari sedang akan terbenam. Di situ kemudian kita akan salat, tidak dibenarkan. Setan beribadah pada dua waktu itu, pada saat matahari terbit, pada saat matahari terbenam. Afwan, ini maaf Niki, ini dulu pernah saya sampaikan ini. Ya, jadi mari salat duha. Duha sekarang, maaf, kita pakai perhitungan yang paling cepat. Ada yang menghitung kalau jadwal-jadwal kita itu agak lama, jadwal yang ada. Tapi ada ulama yang memberikan batasan waktu lebih cepat salat duha itu, maaf. Kalau saat ini terbit matahari, maaf Bapak Ibu, matahari saat ini terbit jam 6.11 menit. Matahari terbit jam 6.11 menit, tambah 12 menit lagi, 12 menit dapat berarti 22. Nah sekarang lagi sebentar, ada waktu duha, lagi 1 menit saja. Oleh sebab itu saya maaf sekalipun muda saya begini, enggak enak. Sebab apa? Nanti saya lihat orang salat padahal belum waktu duha gitu. Maaf saja. Jadi salat itu ada ketentuannya yang bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu, maaf, itu ketentuan dari Nabi bahwa salat pada saat matahari terbit itu waktu sembahyangnya setan menyembah matahari. Yang untuk kita tahrim. Nah ini Bapak Ibu, ya. Ya, kayak sekarang cuma 12 menit. 12 menit matahari terbit jam 6.11. tambah 12 menit. Nah, sekarang sudah tiba waktu. Wallahu ta'ala. Tumben saya ini lihat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a 'allimna ma la na'lam 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautil ulama wa syuhada. Allahumma ahsurna yawmal qiyamah fi zumratil mujahidin wal awliya wal ulama wal mursalin. Allahumma arzukna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amalan zahiran wa batinan awalan wa akhirah. Wa ja'alna murataqatahu fil jannah. Allahumma asqina min hawdi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'dahu abada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian rangkaian sholat subuh untuk hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan kita kembali menuju studio Pos 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB pagi bersama saya Putri Mentari.

Selamat pagi mendengar Pulsa, terkena informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda pendengar pagi ini? Semoga sehat, semoga bahagia, dan tentunya semoga sudah menikmati suasana minggu pagi yang cerah. Pendengar, kalau biasanya hari-hari biasa kita sibuk dengan pekerjaan, sekolah, atau berbagai aktivitas lainnya ya. Nah, hari Minggu ini waktunya sedikit memperlambat langkah. Anda bisa bangun lebih santai, menikmati sarapan, ngobrol bersama keluarga, atau mungkin ada yang sudah punya rencana jalan-jalan pagi ini? Namun pendengar, apapun kegiatan Anda, jangan lupa nikmati hari ini. Karena terkadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa memberikan waktu untuk diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Pendengar, pagi ini bersama saya Putri Mentari, kita akan menikmati minggu pagi dengan musik-musik pilihan, informasi ringan, dan tentunya obrolan yang bisa menemani aktivitas Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, karena pagi yang baik akan lebih menyenangkan kalau ditemani musik dan informasi dari RRI.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar persatu karena informasi dan inspirasi, kami hadirkan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini Minggu 13 September 2026. Kita awali dari Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai 91%. Sumbawa hari ini akan cerah dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai 89%. Dompu dan Bima hari ini cerah juga dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 42 sampai 94%. Lombok Utara cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 87%. Kota Mataram hari ini juga cerah pendengar dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 40 sampai 83%. Demikian perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Karena pagi tentu menjadi waktu yang pas untuk keluar rumah ya, menggerakkan badan sekaligus menikmati suasana kota. Salah satunya dengan hadir di kawasan Car Free Day atau CFD di Jalan Udayana Mataram. Sejak pagi pendengar, kawasan ini biasanya diramaikan masyarakat yang datang untuk jalan santai, berolahraga, bersepeda, mengikuti senam, hingga menikmati berbagai kuliner dari pelaku UMKM. CFD bukan hanya menjadi ruang untuk berolahraga ya, tetapi juga menjadi tempat masyarakat berkumpul dan menikmati akhir pekan bersama keluarga. Jadi untuk Anda pendengar yang pagi ini sedang berada di kawasan Udayana, jangan lupa tetap menjaga kebersihan, tertib selama beraktivitas, dan tentunya tetap semangat menjaga kesehatan. Selamat menikmati minggu pagi ini pendengar, semoga hari ini menyenangkan, sehat, dan penuh energi positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, perebutan pucuk pimpinan KON NTB yang masih hangat untuk disimak. Kemudian, sejumlah cabang olahraga yang tengah mempersiapkan atletnya untuk mengikuti Pelada PON 2028. Bersama saya, Syahmanaf. Inilah Dinamika Olahraga.

0: 2030 memasuki babak baru. Tim penjaringan dan penyaringan menyatakan dua bakal calon, Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, yang telah mendaftar tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan. Berikut reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Dua kandidat yang mendaftar sebagai calon ketua KONI Nusa Tenggara Barat dinyatakan tak memenuhi syarat oleh tim penjaringan dan penyaringan pucuk pimpinan organisasi olahraga di NTB tersebut. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua TPP KONI NTB Andik Budi Haryono dalam konferensi pers di Sekretariat KONI NTB pada Selasa 18 Agustus 2026. Andik menjelaskan.

0: karena tidak memiliki pengalaman memimpin sebagai ketua umum organisasi maupun atau KONI, ketua KONI.
1: Dengan hasil tersebut, tidak ada bakal calon yang menyatakan memenuhi seluruh persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon ketua umum KONI NTB periode 2026-2030. TPP kemudian menyerahkan laporan hasil penjaringan dan penyaringan kepada ketua umum KONI NTB yang sampai saat ini masih dijabat Haji Mori Hati. Dengan penyerahan

0: yang wajar dan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, di tengah proses tersebut, Herman mengingatkan pentingnya menjaga fokus terhadap agenda pembinaan olahraga NTB, terlebih daerah ini tengah menghadapi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional ataupun yang akan datang. Menurut Herman, pemerintah bersama jajaran pengurus KONI seharusnya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kesiapan atlet, program pembinaan, hingga berbagai kebutuhan teknis menghadapi kompetisi olahraga tingkat nasional.
1: Lalu bersama KONI-KONI provinsi ini, lalu panggil KONI kabupaten kota, ini gimana nih masalah kita nih? Karena perjanjian KONI ini itu disebarluaskan ke masing-masing kabupaten kota. Nah persoalannya sekarang itu sebetulnya kita mau diajak duduk bersama oleh orang-orang di provinsi ini.
0: Herman juga menekankan, siapapun yang nantinya memimpin KONI NTB periode 2026-2030 harus mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan KONI kabupaten dan kota. Menurutnya, dengan tahapan verifikasi bakal calon yang telah selesai, perhatian ini tertuju pada kelanjutan proses pemilihan ketua umum KONI NTB serta bagaimana organisasi olahraga tersebut menjadi soliditas di tengah persiapan menghadapi agenda olahraga nasional. Kepemimpinan baru, kata dia, diharapkan tidak hanya berorientasi pada persoalan organisasi, tapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan

0: mempersiapkan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan, meski proses pemilihan Ketua PONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua PONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
3: Kalau masalah PONI kan ada panitia musyawarah kompetensinya gitu. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang

0: Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
1: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai, proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat. Beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
2: Kemudian berita selanjutnya, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat Haji Andi Hadianto meminta polemik penentuan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pernyataan itu disampaikan Andi menyusul dinyatakannya tidak memenuhi syarat atau TMS dua bakal calon Ketua KONI NTB oleh tim penjaringan dan penyaringan. Andi menilai seluruh pihak perlu segera duduk bersama agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, waktu menuju pelaksanaan PON 2028 sangat singkat, sehingga energi seharusnya difokuskan pada persiapan NTB sebagai tuan rumah.
3: Musyawarah Provinsi olahraga itu adalah forum tertinggi ya di olahraga prestasi di provinsi. Nah, pada kesempatan itu tentu saya sebagai orang NTB ya berharap gitu ya, di situ sudah selesai gitu ya, artinya sudah selesai, sudah final, sudah ada sepakat menunjuk inilah ketua KONI-nya itu, kemudian melakukan langkah-langkah persiapan untuk PON 2028.
2: Ia berharap musyawarah provinsi Musprov yang dijadwalkan pada hari ini dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan KONI NTB dan menghasilkan kesepakatan bersama. Andi juga mengingatkan bahwa polemik berkepanjangan dapat merugikan NTB baik dari sisi waktu maupun citra daerah sebagai tuan rumah PON 2028.

Nusa Tenggara Barat akan berganti dalam waktu dekat ini. Ada pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab Ketua KONI yang baru untuk lebih baik lagi. PON 2028 menjadikan NTB dan NTT menjadi tuan rumah bersama adalah tugas yang berat sehingga dibutuhkan pengurus KONI yang memiliki pemikiran visioner.

provinsi dalam waktu dekat. Kepengurusan baru KONI NTB diharapkan segera terbentuk dan dipimpin figur yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah, khususnya dalam menghadapi PON mendatang saat NTB menjadi salah satu tuan rumah bersama NTT. Ketua KONI Kabupaten Dompu Asrullah menilai ketua dan jajaran pengurus KONI NTB yang terpilih

0: pelajaran agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan PON 22 2028.
1: Ada beberapa kendala terkait dengan independensi wasit atau juri, kemudian terkait tidak ada koordinasinya antara Kapolri dengan KONI. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa diminimalisir.
0: KONI Kabupaten Dompu juga mendorong penerapan zero tolerance terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi mengganggu pelaksanaan PON. Karena itu, Ketua KONI NTB yang baru diharapkan mampu membangun sistem kerja yang profesional dan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, waktu 2 tahun menuju PON

0: maksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dari Kabupaten Dombo, Mujtahidin Pro 1 RRI.
1: Marisir, aku nanti.
2: KONI NTB 2026-2030 dituntut memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar mengolah organisasi. Hal itu dinilai penting karena NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, menilai Ketua KONI NTB ke depan harus memiliki kemampuan lengkap, mulai dari pembinaan prestasi, tata kelola.

0: Sigi juga melihat PON 2028 bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi sebagai momentum untuk memperkenalkan NTB, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, Ketua PON NTB dinilai perlu memiliki visi yang mampu membawa NTB meraih prestasi sekaligus menyukseskan penyelenggaraan dan memberikan manfaat ekonomi dari PON 2028. Kemudian pendengar, Pemprov Porsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pengusatan latihan daerah PON NTB menjelang PON tahun 2028. Berikut reporter Adilan melaporkan.
1: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Porsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Selesai Porprov NTB, Porsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Belanda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Porsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Porsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Belanda KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
2: Untuk dimaklumi, Porsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan pelatihannya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pelatihannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Porsi NTB, Sampurno, menilai penyelenggaraan Porprov beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov Cabang Olahraga Dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
3: Cabang Olahraga Dayung merupakan

0: 2028.
1: Pengurus Provinsi Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON 2028 yang akan berlangsung di NTB. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi Binpres HI NTB Awan Darmawan mengatakan evaluasi mencakup kepanitiaan, venue, akomodasi, transportasi hingga pelaksanaan pertandingan. Persiapan PON dinilai membutuhkan kesiapan lebih besar karena cabang olahraga Hapkido diperkirakan di

0: Kabupaten Sumbawa. Akses transportasi menuju lokasi pertandingan juga akan menjadi bagian dari persiapan.
1: Sih, jangan sampai nanti tamu-tamu kita yang datang ke sini malah justru melihat bahwasanya terkesan kalau Provinsi NTB itu kurang persiapan untuk venue-nya. Nah, ini perlu kita koreksi dan evaluasi bersama. Dan itu juga yang dilakukan oleh peninjau yang sekaligus komisi pertandingan dari pusat kemarin yang ikut hadir di Taliwan untuk memantau dan menyaksikan pelaksanaan kegiatan porpor kemarin.
0: Selain penyelenggaraan, HINTB mengevaluasi kesiapan atlet berdasarkan hasil porprov 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk menentukan atlet yang berpeluang memperkuat NTB pada PON 2028. Awan Darmawan menegaskan, atlet yang dipilih harus memiliki kemampuan terbaik dan peluang meraih medali. HINTB menargetkan atlet NTB tidak hanya tampil sebagai peserta, tetapi mampu bersaing untuk meraih medali, khususnya emas.

0: di daerah ini menilai proses pemilihan tidak perlu menjadi polemik, namun harus segera ditindaklanjuti dengan mencari calon yang memenuhi persyaratan untuk dibawa ke musyawarah provinsi KONI NTB. Pasalnya, kepemimpinan KONI NTB ke depan harus mampu mengawal pembinaan dan prestasi olahraga sekaligus mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Berikut penjelasan praktisi olahraga NTB Dr. Prayogi Dwina Angga dalam wawancara bersama reporter RRI. Pak Yogi, sebagai praktisi olahraga di NTB, bagaimana Pak Yogi melihat pemilihan dari ketua KONI NTB saat ini?
1: Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai praktisi memandang ini tidak menjadi sebuah polemik yang berarti, karena memang pihak dipilih itu sudah memiliki persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh calon ketua KONI, karena memang keduanya menjadi calon, ya kan, masih bakal calon menjadi calon, sehingga ini harus diambil langkah-langkah strategi supaya memang bisa segera untuk mendapatkan calon yang memang nanti akan bisa dibawa untuk musyawarah provinsi KONI.
0: Pak Yogi, kalau melihat dari sisi olahraga kita di NTB, sebenarnya masyarakat itu menginginkan pemimpin yang seperti apa, Pak, untuk memimpin organisasi olahraga di NTB ini?
1: Kalau

0: Pak Yogi, kemudian sebagai praktisi olahraga juga artinya terus mendorong ya agar segera ada pemimpin organisasi olahraga di NTB ini, mengingat sebentar lagi kita akan menyelenggarakan PON, kan begitu Pak Yogi? Oke, baik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
1: Sukses terus untuk RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini

0: jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengarmu satu kanal informasi dan inspirasi. 13 September diperingati sebagai Hari Manggala Agni. Momentum ini pendengar menjadi kesempatan untuk mengingat kembali betapa pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Manggala Agni merupakan brigade yang memiliki peran penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tapi tentu saja menjaga hutan dan lingkungan bukan hanya menjadi tugas petugas. Kita semua punya peran ya, karena kebakaran hutan dan lahan dapat memberikan dampak yang luas. Bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara, mengganggu masyarakat, bahkan berdampak pada kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lebih dari itu pendengar, momentum ini mengingatkan kita bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Hutan bukan hanya tempat tumbuhnya pepohonan. Hutan adalah rumah bagi berbagai makhluk hidup, sumber air, penjaga keseimbangan lingkungan, dan bagian penting dari kehidupan kita. Mari kita jaga bersama. Jangan tunggu api membesar untuk peduli, jangan tunggu asap memenuhi udara untuk bertindak. Mulai dari hal sederhana, tidak membakar sembarangan, menjaga lingkungan, dan segera melaporkan jika menemukan potensi kebakaran. Mari kita menjadi bagian dari pencegahan. Hutan terjaga, lingkungan sehat, masyarakat pun terlindungi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah perjalanan